timbul bahwa keluarga calon istri mampu atau terpandang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sanfar atau gelang siput dan sarak atau gelang perak yang dipakai di kedua tangannya agar terlihat lebih baik bila dipandang, dan selain itu menambah kewibawaan sebagai perempuan biak sejati.

Proses arahkan calon wanita atau calon pengantin dibawa ke rumah mempelai calon suami. Si calon istri berjalan bersama. Ya, bersama bibi atau mebin atau istri dari saudara laki-laki dan didampingi oleh paman. Barisan arak-arakan dibagi atas dua kelompok, di mana kelompok pertama terdiri dari wakil-wakil keret atau klan, si gadis mendapatkan bagian dari harta mas kawin, dan fan-fan atau bahan makanan yang diberikan oleh karet, si pemuda atau calon suami. Kelompok pertama ini membawa serta harta benda berupa piring porselin, sarak atau gelang perak, sanfar atau uang yang digunakan untuk mansu atau membayar kembali apa yang diperoleh pemuda. Mansu ini latar belakang oleh unsur prestasi dan prestasi sehingga mereka akan mansu atau membayar fan-fan bahan makanan dua kali lipat dari fan-fan yang diberikan sebelumnya. Malahan ada anggota keluarga karet asal si gadis yang membawa harta lebih dari harta ini. Mansu atau membayar oleh pihak calon suami membawa kelebihan harta.

lebih dari harta ini. Barisan memasuki rumah si pemuda, sehingga pihak si karet atau klan, si pemuda memindahkan mereka dari pintu memberi sanfar atau uang dan piring. Kemudian calon istri dibawa ke dalam. Dipersilahkan duduk di atas tikar yang telah dipersiapkan bersama kedua wanita yang mendampinginya. Dan hiasan sanfar atau uang yang berada di seluruh tubuhnya dibuka oleh Rofiebinnya.

0: lain, sehingga kami di Sanggar Kesenian Naski, yang jelas kami fokus kembali untuk mengangkat ini dengan tolak ukur kami melatih anak-anak yang di bawah usia, supaya mereka betul-betul mencintai ini dan menjadi apa, jati diri mereka. Dengan demikian mereka terbawa sampai dengan dewasa, mereka mencintai war ini. Yang jelas untuk sekarang ini, untuk war ini, terus terang untuk pemuda-pemudi itu sudah banyak yang lupa dan tidak tahu, terutama lagu-lagu war yang harus dinyanyikan, tapi juga dalam berbahasa Biak saja sudah susah. Nah, itu yang kami dari Sanggar Kesenian Naski, dalam urian tugas tapi juga program kerja kami berusaha untuk kembali mengangkat bahasa Biak yang adalah budaya tapi juga apa, bahasa ibu dari kami. Seterusnya kami mulai mengembangkan lagu-lagu war yang sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa sudah mulai hilang dan punah ini. Jadi mungkin perkembangan terakhir di sanggar kami seperti ini.
1: Selanjutnya dalam tradisi war dilakukan pengukuhan war, Wafwoker, dibentuk dari kata dasar wafer yang berarti mengukuhkan. Jadi kata Wafwoker mengukuhkan dari waryaker, di mana calon suami istri dikukuhkan menjadi istri sah secara adat. Berikutnya paman mengambil tembakau lalu dibakar, dihisap tanpa mengeluarkan asapnya. Asap itu dibiarkan di dalam rongga mulut sehingga paman sebagai pimpinan upacara mendekati kedua pengantin yang sementara saling berjabat tangan. Kedua pemuda itu digenggam erat-erat kedua tangannya, kemudian tunduk sambil menghembuskan asap tembakau ke dalam genggaman tangan kedua calon suami istri. Dalam suasana ruangan yang diliputi aroma tembakau, suara nyaring mengucapkan doa atau formula tradisional terkenal yang berbunyi, Ya Wofer, Mube imbe swababo insama musawar yayemu ma mufrur fium kawasa besie won obriores, yang artinya saya kukuhkan kalian berdua sebagai suami istri, hendaknya kamu saling mencintai dan ramah bagi orang lain. Perahu yang berlayar di laut, panggillah dan beri mohon kepadanya. Musafir yang berjalan, panggillah dan berilah makan kepadanya. Demikian maka penguasa langit, Mansren, Manggundi, dan penguasa-penguasa bumi menyaksikan dan menjadi ruang gembira. Karena perbuatan baik itulah yang dikehendaki.

0: Selesai mengucapkan doa dan mantra, maka selesai pula upacara pengukuhan atau War Wafker, yang merupakan puncak dari War Farbabuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi nyanyian adat tradisional Biak yang dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan.
1: Makna daripada pegang tangan itu adalah sudah setuju dan ikatan itu tidak boleh pisah sampai maut yang memisahkan. Harus saya menggunakan rokok itu karena rokok itu jadi dalam satu ikatan ya. Rokok itu digulung dalam satu ikatan. Satu ikatan itu tidak boleh pisah dan menyatakan bahwa itulah kebersamaan orang Biak. Setelah pengukuhan lalu mulai acara pesta sudah mulai dilaksanakan dengan lagu-lagu. Jadi pihak perempuan punya orang-orang itu, pihak laki-laki kasih makan, kasih minum. Pesta itu jalan sampai semalam cukup, sampai pagi.
0: Nah, pemirsa, berikut duduk calon pengantin dan pemimpin atau pendamping upacara pengukuhan. Paman pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki, berikutnya adalah bibi pengantin laki-laki, diikuti bibi pengantin perempuan, kemudian pengantin perempuan, dan paman pengantin perempuan. Sedangkan urutan pemindahan batang rokok tembakau yang dihisap dari pimpinan dan pendamping upacara pengukuhan perkawinan, Wafwoker,

menutup tradisi Word, diakhiri doa, mantra, dan selesai pula upacara Yakyaker, pengukuhan atau War Wafwafer, yang merupakan puncak dari War Farbakbuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi-nyanyian adat tradisional Biak. Kesemuanya ini dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan. Di akhir acara ini, biasa diramaikan dengan tarian yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka, yaitu Yosim Pancar.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah?

0: happier.
1: I feel alive.
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: lebih hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Bebas, Shin Patinama, angkat ke depan dia, dicurun di tengah jalan.
2: Dilakukan cukup jauh berada di kota penalti, bagus
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100x50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng.

0: dipanggil nama agak ke depan dia dicuri di tengah jalan
1: ke cukup jauh berada di kota pelatih bagus
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan.

menentukan Karkuris Raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

sejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik unit.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, abangku!
1: Judi!

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: mendengarkan 11 info program 4 Manokwari pukul 12.
1: Lebih luas dari samudra, lebih
0: jauh. 96,7 MHz, suara budaya Manokwari.

0: Warabudaya Manokwari.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
3: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

dimulai dari tari kecak. Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

yang semakin ketat, ia menilai pelaku usaha tidak bisa hanya mengandalkan menu yang sudah ada. Namun perubahan tren membuat inovasi menjadi bagian penting untuk mempertahankan minat pelanggan. Andi menjelaskan penambahan menu baru dilakukan agar konsumen memiliki pilihan sekaligus alasan untuk kembali mencoba produk yang ditawarkan. Selain inovasi, media sosial juga

porsi yang besar. Ia berharap pelaku UMKM kuliner di Manokwari dapat terus membaca perkembangan tren dan memanfaatkan media sosial secara kreatif agar mampu

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: prok, tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketu Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketu Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketu Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketu Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

Biasanya hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.

yang memiliki nilai sejarah dan kearifan lokal yang perlu dijaga. Di tengah perkembangan zaman, pelestarian sagu menjadi tanggung jawab bersama, terutama generasi muda sebagai penerus budaya. Hal tersebut disampaikan dalam dialog suara budaya Nusantara yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manokwari dan Radio Republik Indonesia Jakarta dengan tema peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Dialog menghadirkan narasumber Ruthwardi yang aktif mengembangkan produk peran sagu. Menurut Ruth, generasi muda memiliki peran penting

0: loh. Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Abang Pom, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu, Mamat Fajar Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut

Ri Fahmi Adri Ramlan menambahkan, pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi

RAM agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perempat Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya. Ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya, di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya, setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram, sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Bang Jojo, apa kabar?
1: Baik, gimana sehat di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih. Iya,
2: tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
2: Oke. Okay.
1: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok. Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menjepang
1: jujur. Siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
2: hadir
1: nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Siap-siap, sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya, Kak Diza ya.
2: Itu mandi ya.
1: Siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Siap gitu. Deh kalau gitu untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga
2: ya.
1: Pak Syirman nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat RR Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Di siar ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya dimanapun bisa menyimak kanal kami, yaitu di kanal Perempat Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mataram. Tempat tinggalnya di Lingsar ya Pak Suhirman ya?
3: Saya asli Lingsar.
2: Asli Lingsar, asli jadi Lingsar. Lumayan jauh kan dari lumayan. Perempat ya, hampir satu jam kurang ya. Apresiasi dulu untuk Pak Suhirman. Jadi topik kita pagi di sore hari ini tentang rebo bontong dan mandi safar. Ini selalu bersandingkah rebo bontong dan mandi safar ini Pak Suhirman selama ini?
3: Iya, kalau kita terkait antara mandi Rebo Bontong sama di bulan Saper, memang itu dikhususkan untuk hari Rebo terakhir, maka disebut Bontong terakhir di bulan Sapar.
2: Yeah.
3: Jadi Rebo Bontong itu atau acara mandi Sapar di bulan Rebo Bontong itu yang dulu-dulunya orang tua kami yang di situ yang menganggap misalnya seperti orang-orang di luar Muslim juga dulu di situ yang mengatakan bahwa Rebo Bontong, kenapa kita harus mandi Rebo Bontong itu ya?
2: Tapi apa dulu? Kenapa dia dibontongin hari Rabu itu? Bontong itu kan potong ya, utuh begitu.
3: Iya. Rabu itu kan kosong. Tidak ada acara-acara kegiatan-kegiatan yang lain. Ketemulah di bulan Sapar, tepat pada hari Rebo terakhir di bulan Sapar. Tidak ada hari Rebo yang lain kalau khususnya di bulan Sapar.
2: Terakhir berarti begitu.
3: Ya, hari Rebo terakhir di bulan Sapar.
2: Itu arti bontongnya ya.
3: Arti bontongnya.
2: Biasanya sekali lagi, apakah selalu disandingkan antara bulan Sapar dan juga Rebo Bontong itu ya? Selalu ya?
3: Selalu.
2: Apakah selalu juga selalu jatuh seperti tadi di bulan Agustus seperti disampaikan tadi oleh rekan dari Pro 4 Jakarta, ada Bang Jojo yang bertanya itu.
3: Jadi setiap tahunnya di situ ketemu bulan Safar, hitungan hitungan Qomariyah kita yaitu 1448 Hijriah, itu kemudian bertemu dia dengan hari Rebo yang terakhir di bulan itu, maka disebutlah hari Rebo Bontong. Nah, di situ.
2: Apakah juga tradisi Rebo Bontong ini ada di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, ada yang merayakan Rebo Bontong, tapi tidak semua daerah atau desa-desa di Pulau Lombok ini merayakan Rebo Bontong begitu. Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
3: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu terpikirkan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar. Yang
2: ada acara Puja Wali seperti?
3: Oh, itu besar.
2: Oh.
3: Itu,
2: ini kan biasa dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya? Puja Wali.
3: Bukan
2: ya. Ternyata
3: bukan.
2: Ada
3: dia
2: juga
3: yang
2: ya?
3: Ikut.
2: Oh iya.
3: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih ke Pitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
2: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan mandi Sapar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
3: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur atau bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
2: sudah turun temurun berarti.
3: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
2: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
3: Kalau

0: di semua sama seperti daerah-daerah lain juga yang seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Gerodokan, Pancor Sembilan Perempuan, Pancor Sembilan Laki-Laki, semua lengkap di situ.
1: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau di Lingsar ini sendiri apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi Pak Sirman.
0: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang apa namanya Rebo yang besok ini, itu sudah dari praacaranya sudah ada. Salah satu contohnya misalnya masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah acara setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain, tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Safar itu.
1: Berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
0: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
1: Jadi leluasa ya?
0: Leluasa.
1: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya, di tempat itu yang disebut dengan Kemalik Lingsar.
1: Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
0: Oh, enggak ada.
1: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya Pak Sirman ya.
0: Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang, gitu, bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
1: Oh, dari 99 nama Allah ya.
0: Nama Allah Asma.
1: Asmaul Husna.
0: Iya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
1: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi begibungkah di sana atau seperti apa?
0: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak kita yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya pakai dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan dia biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
1: ada dulang penamat juga
0: ada,
1: ya
0: ada dulang penamatnya di situ, kemudian
1: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya,
0: iya.
1: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
0: Pakai dulang kayu itu kan
1: itu sebetulnya. Oh, masih ada dulang kayu
0: masih,
1: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sirman ya.
0: Masih di situ.

0: Nah, biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang
1: Iya,
0: diundang seperti itu ya.
1: ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan
1: Oke.
0: begitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan. Yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya, yaitu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita.

0: juga yang disampaikan oleh Pak Suirman sebagai kemali di Desa Lingsar ini, Pak.
1: Ya, selalu itu ada itu, selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih, kemudian dengan cara-cara yang baik, itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat kita ya. Melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Karena pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya, Pak Sirman. Ada ayam, opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu

0: taruh besaran juga di dulang penamatnya harus ada.
1: Ya.
0: Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan
1: Ya.
0: biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya.
1: Ya, ya,
0: Oke.
1: ya.
0: Ini menarik Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Biasanya Mandi Sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundown acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari Rabu itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat Rarak Kembang Waru. Ya,
0: Apa isinya Rarak Kembang Waru ini, Pak?
1: Jadi kalau bahasa kalau
0: Apa
1: dulu,
0: ada makna khusus
1: iya,
0: di balik semua itu?
1: iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran Kembang Waru atau Rarak Kembang Waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu sih.
0: Oh
1: Jadi
0: iya.
1: kita laksanakan agama dulu, sholat, baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya,
1: Iya.
0: agak lama begitu
1: Iya.
0: waktunya untuk perayaannya
1: Iya.
0: sendiri ya. Oke. Ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Suyurman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Suyurman?
1: Bukan pemangku adat,
0: Apa
1: ada pemangku
0: istilahnya?
1: adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kiai
0: Kekiaian.
1: di wilayah itu,
0: Yang
1: di desa
0: selalu memimpin
1: wisata.
0: doa berarti ya,
1: Iya.
0: sebelum dan sesudah acara.
1: Iya.
0: Oke. Nah, peran strategis kiai ketika Rebo Bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian, ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti apa dari pengerak kita, dari Pak Kepala Desa, dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah, setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi Rebo Bontong itu nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya.
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang
0: Oke.
1: paling rendah itu angka 0 atau 0, atau 1.
0: Lagi-lagi
1: Ya.
0: religiusitasnya ada di
1: Ya,
0: sana ya.
1: di situ dia. Nah, maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya? Pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9. 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9.
0: Oke.
1: Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat-masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara
1: Misalnya
0: khusus seperti apa misalnya Pak Sirman?
1: untuk
0: Penasaran
1: pengobatan
0: saya. Oh iya.
1: atau
0: Diniatkan ya.
1: ya diniatkan untuk hajat-hajatnya yang apa namanya yang tinggi-tinggi misalnya.
0: Oke.
1: Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 9, 9, 9 gitu saja.
0: Oke, ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya,
1: Ya.
0: jumlahnya 99 angka
1: Ya.
0: kesempurnaan ya. Oke, ya menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pempat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo ini.
2: Gak apa-apa, ya jadi udah sedikit ya tadi udah dijelasin nih aku
0: Oke.
2: perompat ya sama apa namanya Pak
0: Suhirman.
2: Irman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya, kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perompat Mataram berapa ya Kak Nija ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370-621-355. Kami ulang sekali lagi di 0370-621-355. Bang Jojo.
2: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di Perompat Jakarta ataupun di Perompat Mataram. Tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya.
0: Boleh.
2: Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar Perompat. Dan tentunya masih dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Alae sai nongkato, merua sasambo basobo.

0: maita chua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet loh, pemirsa RNet ya, Selasa buat pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa kita gak ada di Radio Visual RNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo, tadi apa? Lagunya lagu Sasak loh itu, yang campur-campur. Adalah ya, bahasa ya. Sumbawa, ada bahasa Sasak Lombok, dan ada bahasa Bima. Sasambo Besopo itu artinya Sasambo yang bersatu, begitu Bang Jojo.
2: Iya, tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke, okay. Ternyata siap. Sudah dicari Kadisa, artinya ya. Ada telepon juga nih.
2: Sudah ada telepon, boleh kita angkat.
3: Boleh kita terima dulu.
2: Mataram dulu ya, silakan.
3: Iya, terputus, silakan diakses okay. Kembali.
2: Boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah?
3: Iya, bunyi deh nih Bang Jojo. Kita terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo.
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kakak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cegu ya.
4: Dengan Cegu ya, Jakarta Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cegu.
4: Cegu ya dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cegu. Cepat boleh ya Cegu ya. Ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana. Pak Suhirman. Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Cigur ya Jakarta Selatan. Memang kalau kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa lupa pulang. Saya udah pernah. Apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa. Nah, waduh, ritualnya Rebo Bentong namanya dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Sekarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Sekarbela itu tempat mutiara Cegu.

0: di air mata karena dia
1: Ya.
0: terus setiap tahun berkurang begitu Pak
1: Iya.
0: sirmannya.
1: Oh,
0: Lanjut.
1: iya.
0: Ya Bang Jojo
1: Memang
0: ya. Iya.
1: saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Nah, inilah maksud kita. Di Lingsar, Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat juga ini. Tetapi ya, di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Bahkan sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri. Ini loh air kita sendiri kok, saya bilang. Itu jadi di situ banyaklah apa namanya yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti dia ya, artinya kita punya air tapi air kita beli.
0: Ah,
1: Ya.
0: ini memprihatinkan ya.
1: Ya, prihatin ya.
0: Padahal ketika kita mau mencari air,
1: Ya.
0: sumber air itu ada di Narmada. Sebut
1: Ya.
0: lagi ada di Lingsar
1: Di
0: pasti.
1: Lingsar.
0: Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari pet panda dan sebagainya. Jadi
1: Ya.
0: tempat wisata di sana ya,
1: Ya.
0: jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana
1: Ya.
0: sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
1: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
0: Ada ya?
1: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Sapar itu yang disebut dengan mobor putih, kemudian mobor ya dalam minggu kedua atau ketiganya.
0: Bahasa
1: Nah,
0: saya abang, Pak.
1: dia, oh iya. Dan,
0: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju
1: iya.
0: merah ya, Bang
1: Nah,
0: Jojo ya.
1: sudah kita laksanakan kemarin
0: Oke.
1: hari Jumat itu untuk mobor beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Sapar itu sudah kita lakukan juga yang namanya apa mobor potek itu. Selalu kita laksanakan itu tetap
0: Oke.
1: setiap tahun dan terus akan ke depannya. Dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu tiap tahun. Setiap bulan Sapar, maka kita melaksanakan yang namanya mobor potek. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan mobor beak dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini kita masyarakat kita diberikan kesehatan, keafiatan, apakah rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mobor potek dan mobor beak ini baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
0: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu. Cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo begitu ketika
2: Oke, jadi banyak
0: misalnya.
2: yang gak cuma bubur merah, bubur putih ya,
1: Betul,
2: Kak Liza ya.
0: iya.
2: Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompak Jakarta,
0: Boleh,
2: Kak Liza dan
0: silakan.
2: juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan mandi safar, katanya gitu.
0: Oke.
2: Siap.
0: Boleh
2: Silakan
0: ditanggapi dulu
1: Pak.
0: Pak Sirman.
1: Ya. Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita
0: Iya.
1: sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah apa namanya beberapa tempat yaitu yang saya sebutkan tadi itu apa namanya kolam kolbutan itu tempat air
0: Tri.
1: yang pertama kali
0: Tadi
1: itu
0: sempat disebutkan
1: iya
0: ya waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu,
1: dari
0: dari
1: kolbu ya
0: hati
1: bahasa
0: gitu ya.
1: Sasaknya kolbutan kelebutan di
0: Ah,
1: situ
0: gitu ya.
1: ada ya mungkin orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam dan yang lain itu sesuai dengan hajat kita masing-masing itu yang pertama terus kemudian apa namanya pemilihan itu enggak seperti itu kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi nah, tetapi ini diritualkan
0: Di
1: dulu.
0: mana saja dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di
1: Boleh,
0: luar Lingsar.
1: boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, kemudian ada ke apa namanya ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan apa namanya ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
0: Ada juga namanya gerojokan nih. Saya pikir gerojokan sewing ada di Solo aja Bang Jojo nih. Ada gerojokan

0: juga ya.
1: Gorojokan.
0: Jadi yang jelas iya. Tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
1: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan dengan ada ya buhurnya.
0: Apa itu buhur?
1: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat adat.
0: Ada beras kuning juga.
1: Agak aneh. Dipakai juga.
0: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
1: Yang mana? Itu kelapa muda.
0: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, kalau... Ada rupiah-rupiahnya juga, adakah seperti itu?
1: Ada dikhususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kalau disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
0: Oh ya, masih ada apa ya kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
1: Oh, iya, biasa.
0: Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu Pak kebetulan ya. Namanya juga adat ya harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin didoakan dulu begitu ya.
1: Intinya berarti zikir dan doa itu.
0: Iya di Lingsar tuh masih kental nuansanya seperti itu ya.
1: Oh masih sampai sekarang. Iya.
0: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya, dan pendengar perempat di seluruh tanah air. Oke.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa. Ya.
1: Bisa, sama juga.
0: Iya, biar dia tidak lecet barangkali di jalan pengemudinya ini
1: terhindar dari
2: bala,
0: dan bencana ya.
1: Bencana. Kadang-kadang itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu kan.
0: Oke.
2: Siap kalau gitu. Ya, itu sudah terjawab ya. Pak Aris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kak Diza?
0: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon Jojo dari Perempat Jakarta boleh ya?
0: Boleh, silakan.
2: Ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati.

0: Apa, Pak?
1: Petangan, bulan
0: Petangan itu apa ya?
1: pertama
0: Oh
1: masuk
0: iya.
1: bulan Maulid itu sudah di sini.
0: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan jadi.
2: Oh, banyak ya.
0: Oke.
2: Iya,
0: Yang
2: iya, iya.
0: tadinya ya tidak pernah mendengar jadi mendengarkan Bang Jojo. Inilah luar
2: Betul.
0: biasanya adat budaya dan istiadat kita gitu.
2: Karena banyak juga ya, kayak di apa di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh adanya namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak
0: Oh
2: gitu.
0: iya, ada orang menjelang puasa, Bang Jojo, ada juga menjelang Lebaran
2: Puasa.
0: ya.
2: Iya, puasa Lebaran itu pada bebersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak
0: Iya.
2: gitu-gitu. Iya
0: Tapi
2: dah.
0: sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh, Bang Jojo ini.
2: Iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isinya gedong-gedong semua.
0: Iya, mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya, Bang
2: Betul,
0: Jojo ya.
2: masih.
0: Iya, termasuk di
2: Iya.
0: Lingsar ini sumber
2: Iya.
0: mata air di sana, Bang Jojo. Tadi Pak Sirman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau
1: Ya,
0: di Lingsar itu panjang umur
1: kalau
0: ya.
1: iya air panjang umur.
0: Iya.
1: Nah, air surgawi yang di apa namanya? Kalau di Narmada tepatnya itu dia akan mandi minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di
0: Iya.
1: Lingsar dimandiin kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
0: Oh iya,
1: Nah,
0: masih ada kepercayaan
1: oh
0: seperti itu ya.
1: masih
0: Oke.
1: apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, kemudian ke Jepang, dia ambil air di situ.
0: Oke. Iya, dan satu lagi
2: Betul.
0: Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum, Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan air, perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan, Bang Jojo. Iya betul Pak Sirman
1: Ya,
0: ya.
1: ada di
2: makanya
1: situ.
2: udah mulai kering ya.
1: Memang di
2: Iya.
1: Narmada sih itu anaknya kan.
0: Iya.
1: Dari Narmada air awet muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ juga.
0: Nah, kan seperti
1: Ya,
0: itu
1: tapi
0: Bang
1: Lingsar
0: Jojo.
1: tempatnya kan yang
0: Iya.
1: punya air Lingsar tapi namanya
0: Iya.
1: Narmada. Eh,
0: Iya.
1: ini lucunya.
0: Iya. Ya, itu strategi pemasaran. Tapi
1: Ya,
0: yang jelas
1: siap.
0: kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo dan di sana dikenal sebagai air panjang umur.
1: Ya.
0: Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di
1: Ya.
0: Jogja Bang Jojo ya. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut
2: Ya.
0: usia tapi tetap aja sehat kondisinya begitu ya. Mungkin karena
2: Iya.
0: minum dari sumber mata air yang tadi Pak
2: Iya,
0: Sirwan
2: panjang
0: sebutkan
1: umur
0: ya.
1: ya. Banyak. Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Tangerang, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini,
0: Oke.
1: tapi ya tapi real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali gitu,
0: Iya, iya.
1: bahwa ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi.
0: Iya.
1: Kemudian dia awet muda lah seperti itu.
0: Oke.
2: Oke,
0: Iya,
2: siap.
0: ini
2: Kak
0: satu
2: Riza di
0: pertanyaan
2: sini
0: terakhir kayaknya. Ada
2: ada telepon
0: Oh, ada telepon
2: di
0: balik kita
2: Jakarta.
0: terima.
2: Boleh kita
0: Silakan.
2: angkat ya?
0: Boleh-boleh.
2: Oke.
0: Silakan,
2: Halo,
0: Bang
2: perempat.
0: Jojo.
2: Assalamualaikum. Oke,
0: Iya,
2: teleponnya terputus.
0: terputus.
2: Oke, coba
0: Iya.
2: kita di sana aja,
0: Iya,
2: Kak
0: silakan
2: Riza.
0: 0370621355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak
1: Di
0: Sirman.
1: Kemalik Nusa.
0: Di Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Suhirman sebagai Kemalik di Lingsar itu apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya
1: Ya.
0: minta doa apa gitu ya
1: Oh,
0: biasanya
1: gitu.
0: yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi
1: Iya.
0: namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu.
1: Iya.
0: Titip doa Pak Yai gitu.
1: Nah,
0: Seperti
1: gitu.
0: apa?
1: Iya. Sebenarnya sama saja. Doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk kita
2: Oke.
1: melalui tawasul baginda Nabi kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ sebagai pamangku itu kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 ke-10 di situ dari mangku pertama dulu.
0: Pak Sirman,

0: Mangku ke berapa sekarang?
1: Saya kekyaian
0: Oh,
1: dari
0: kekiaan.
1: ya dari
0: Oke.
1: kekyaian. Kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang, dulu kemudian dia meninggal, kemudian saya yang menggantikan.
0: Oke, sudah berapa lama,
1: Oke.
0: Pak?
1: Ada 5 tahun lebih.
0: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong
1: Iya.
0: dan Mandi Sapar.
1: Ini siapa?
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar Pulau Empat ya, ada tradisi mandi di apa namanya di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya
0: Iya.
2: ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat, coba
0: Boleh,
2: kita angkat
0: boleh.
2: dulu ya. Mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya.
0: Oke.
2: Halo, Perompak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam dari Bang Tahir, mau kutara pun.
2: Iya, silakan Bang Taher.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?
0: Iya,
1: Ya,
0: waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya baru dengar itu, mereka mandi safar ya, di sini juga daerah mau kutara juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi
0: Oh,
3: bontong itu seperti
0: Rebo
3: apa?
0: Bontong.
1: Rebo.
2: Oh, oke, okay, siap
0: Iya.
2: deh kalau gitu.
0: Iya.
2: Siap.
3: Kalau di
2: Oh.
3: sini ada gitu. Seperti
2: Oke, siap. Bang Taher.
3: Assalamualaikum.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih
2: Wassalam
0: banyak Bang
2: warahmatullahi
0: Taher.
2: wabarakatuh. Jadi
0: Intinya
2: sebenarnya kita
0: saja
2: udah
0: barangkali.
2: ini ya, jawab di pertama
0: Oh
2: ya. Tapi
0: iya.
2: boleh mungkin singkat saja nih, apa namanya, Kak Diza dan juga
0: Pak
2: Pak
0: Sirman.
2: Lukman.
1: Ya.
0: Ya silakan. Inti-intinya saja.
1: Oh ya.
0: Berapa
1: Jadi
0: satu
1: intinya
0: setengah menit, Pak?
1: ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, itu yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Nah, itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar itu, tapi oleh masyarakat kita tidak maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
0: Jadi balik ya, Pak ya?
1: Kita balik
0: Iya.
1: dari situ, maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka ke depannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul
0: Amin.
1: seperti di bulan Maulid Nabi
0: Oke.
1: Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Iya, jadi itu ya,
2: Seperti
0: yang
2: itu ya
0: tadinya
2: Bang
0: kesialan
2: Taher.
0: diubah menjadi apa ya, istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu Bang
1: Keberuntungan,
0: Jojo.
1: keberkahan.
0: Iya, itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya. Oke.
2: Oke, siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sirman boleh untuk closing statementnya terkait tema kita di hari ini.
0: Oke. Apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statementnya, Pak Sirman? Silakan.
1: Iya, jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak apa namanya kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesaat atau leluhur kita dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
0: Iya.
1: Nah, itu yang kedua. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita.

0: Jo dan pendengar perempat di seluruh tanah air.
1: Oke, ini pendengar perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran perempat Jakarta, dan buat yang masih mau dengerin perempat Jakarta boleh di channelnya perempat Jakarta atau di 92,8 di FM perempat Jakarta.
2: Suara Budaya Manokwari.
3: Selamat sore Pak Cemace, saat lagi kita akan mendengarkan sekilas info program 4 Manokwari pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: nih es krimnya.
1: Iya, enak.
0: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabu guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Không tao biết được tụi sắp tụi đi tụi tụi
1: Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi
0: ôi ôi
1: ôi ôi ôi
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia, kah?
3: Tidak, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Sebelum kita akan ikuti lagu-lagu Sami dan menantikan ajal maghrib, kita yang bertugas bakal teman Sabah Budaya ya di malam hari ini sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Nanti jam 19.00 waktu Indonesia Timur kita akan kasih kelas info ya buat Sabah Budaya di malam hari ini.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Ramon.
1: أشهد أن محمد

يا ولا الفلاح.

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: mainin kurang.
1: Ya sebenarnya sila simpo ya, maksudnya di malam hari ini ya, ada BRMP ya, Papua Barat memastikan penangkaran benih jagung di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Berjalan ini sesuai standar ya, produksi kepala BRMP ini Papua Barat, Dr. Abdul Syukur Syarif, melakukan pengecekan langsung sekaligus memberikan arahan teknis kepada petugas lapangan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Penangkaran benih ini jagung tersebut diinisiasikan oleh Polda Papua Barat sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan produksi jagung di daerah. Pengecekan dilakukan juga untuk memantau perkembangan tanaman sekaligus memastikan setiap tahapan produksi benih berjalan sesuai ketentuan. Saat ini juga tanaman jagungnya telah memasuki tahap pemangkasan daun atau pruning sebagai bagian dari pemilihan tanaman. Tahapan tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman agar tetap optimal sebelum memasuki proses berikutnya. Sambil menunggu tahapan berikutnya ya, sekitar 2 minggu petugas melakukan pembersihan gulma di sekitar tanaman. Pembersihan dilakukan untuk mengurangi persaingan dalam memperoleh unsur arah dan juga menjaga pertumbuhan tanaman. Kolaborasi ini juga pendampingan berkelanjutan pengembangan penangkaran benih jagung di Masni diharapkan dapat terus berkembang. Upaya ini sekaligus menjadi langkah untuk memperkuat sektor pertanian dan juga mendorong kemandirian pangan di Papua Barat. Ya, seperti sekilas info ya, bersama Daya di malam hari ini.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Sebenarnya informasi habis raya di malam hari ini ya, ada rangkaian irama ya, satu dekade ini irama Nusantara yang didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Telah selesai digelar ya pada hari Minggu tanggal 15 lalu di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Acara yang terdiri dari pameran arsip musik populer Indonesia era lampau, festival musik, konferensi budaya populer, dan juga diskusi musik ini telah digelar sebulan penuh. Sejak 16 September ya 2023, konsep besar ini dari acara ini adalah memperkenalkan kembali akar musik populer di Indonesia dalam bentuk sajian yang relevan dengan konten kesenian hari ini. Penutupan rangkaian ini irama ya, satu dekade ini irama Nusantara ditandai dengan diskusi bisik-bisik musik bertajuk membentuk wacana kesejahteraan budaya populer di Indonesia. Dalam diskusi ini juga dihilma ya untuk mengapresiasikan kerja pengasipan yang telah dilakukan irama Nusantara selama 10 tahun. Namunnya sebab daya Hilma juga mengingatkan bahwa tantangan dalam pengasipan tidak berhenti sampai pengumpulan materi arsip, tetapi juga membangun sistem pengasipan yang berkelanjutan. Pada akhirnya juga ya berbicara

18 Agustus 2023. Tulisannya yang diarsipkan berasal dari dekade 1920-an sampai hingga 2000-an. Serta berbagai ini media massa ya, dan juga pustaka terkait industri musik populer Indonesia. Rangkap aslinya musik dan juga pustaka irama Nusantara dapat diakses melalui situs. Ya, sebenarnya apa masih ya, bahasa budaya di malam hari ini.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: besar.
1: Ya, sebenarnya informasi ya, saudara, di malam hari ini ya, ada bagaimana Irama Nusantara merawat musik populer Indonesia. Lebih dari satu dasawarsa ya, Irama Nusantara ini mendata dan juga menghasilkan rilisan serta berbagai informasi musik populer Indonesia. Lagu baru ya, yang masa lalu ini, begitulah tagar di situs Irama Nusantara. Yayasan ini Nirlaba ini menghadirkan ribuan informasi mengenai musik populer Indonesia. Para penggemar musik bisa menemukan berbagai lagu Indonesia, khususnya yang lawas, dan juga informasi label perusahaan rekaman di situ itu.

Untuk pengunjung mendengarkan koleksi Ireman Setara dalam pameran dari Berlenso di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta 24 Oktober 2024. Ya, sebuah informasi ya, bahasa budaya di malam hari ini.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Besari, sebuah legenda tentang kerajaan yang konon kabarnya menghilang atau sengaja dihilangkan, yang lokasinya diduga berada di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kampung tersebut berada di sebelah barat air terjun Kerta Gangga. Memiliki penduduk dan suasananya juga sama seperti kampung pada umumnya, hanya saja tidak kasat mata. Yang lebih unik adalah ketika orang dari luar Dusun Kerta datang berkunjung ke air terjun itu, biasanya penduduk beserta kampung ini akan muncul. Namun sebaliknya, ketika warga setempat yang ingin melihat kampung Besari, mereka tidak akan pernah melihat wujudnya sama sekali. Kampung Besari merupakan fenomena yang berkembang dari cerita rakyat di Dusun Kerta, Desa Genggelang, yang diyakini menghilang beserta para penduduknya. Seperti apa kisahnya? Kita dengarkan cerita yang satu ini.
1: Siang gini, panas. Di kamar, sendiri pula. Ah, mending dengar lagu di radio.
2: Emang kamu dari mana, Put?
3: Nih, udah beli tikar ke Bertais buat camping.
2: Tikar? Ih, serem.
3: Tikar kok serem?
2: Aku pernah dengar cerita tentang pedagang tikar yang horor.
3: Oh ya? Di mana?
2: Di KLU.
3: Kuala Lumpur?
2: Kabupaten Lombok Utara, Keles.
3: Oh iya. Sorry, terus horornya di mana?
2: Katanya nih, ada pedagang tikar yang nyasar ke kerajaan yang hilang di KLU sana.
3: Hah? Kerajaan hilang? Gimana ceritanya tuh?
2: Gini.
4: Mau dijual kemana tikarnya, Pak?
5: Eh iya, ini di desa sekitar sini saja, Bu.
4: Oh, pas. Di kampung saya sedang cari tikar. Bawa ke sana aja, Pak. Pasti laku.
5: Wah, boleh, Bu, boleh.
4: Ayo, Pak, ikut saya.

0: Nah, si bapak ikut sama ibu-ibu itu. Menurut cerita, setelah dia masuk ke wilayah itu, dia takjub sekali atas keindahan desa tersebut. Sangat teratur dan cantik deh pokoknya. Gak kayak desa-desa lain.
1: Oke. Terus horornya di mana?
0: Horornya, setelah dia akan kembali seminggu kemudian, ada seorang warga desa lain yang gak sengaja ketemu waktu dia akan menyeberang sungai. Warga itu bilang bahwa di seberang sungai gak ada desa, hanya ada hutan.
2: Loh pak, bawa tikar banyak begini nyeberang sungai. Memang mau dijual kemana pak?
3: Ini di desa seberang sungai. Saya sudah janjian sama warga sana. Mereka lagi butuh banyak tikar. Minggu lalu saya ke sana.
2: Apa? Tapi pak, di seberang sungai kan hanya ada hutan. Tidak ada desa apapun di sana pak.
1: Merinding nih. Aku kan pernah camping di desa dekat lokasi itu. Lagian, aku gak pernah dengar soal kerajaan yang hilang itu.
0: Ah, kamu mah taunya camping doang, tapi gak tahu ceritanya.
1: Ya, lagian kok ada kerajaan hilang. Emang mereka tenggelam? Gempa bumi? Atau apa?
0: Ya, karena dihilangkan. Rajanya gak mau dijajah sama kerajaan Karangasem Bali. Jadi deh, kerajaan itu dimantrai. Dan abrakadabra, hilang.
1: Hah?
0: Iya, awalnya sih mereka ada perang gitu. Terus
4: ampun Paduka Raja, tentara Bali telah berhasil mengalahkan tentara kita. Pangeran dikabarkan telah gugur dalam perperangan. Apa yang harus kita lakukan, Paduka?
5: Aku tidak sudi negeri kita dikuasai oleh mereka. Pati, segera kau mantrai negeri kita ini agar mereka tak dapat menemukan kita. Segera, ayo.
4: Baik, Paduka.
0: Kamu tahu nggak, kerajaan itu dulunya namanya Besari. Tapi ada juga yang sebut sebagai Kerajaan Dedaunan. Yang pasti sih, tempat bekas kerajaan itu sekarang jadi lokasi ritual menunas memule warga desa Bentek di Kabupaten Lombok Utara.
6: Oh, iya, aku tahu ritual itu. Itu ritual dilakukan oleh 3 pemeluk agama yang ada di sana kan? Kalau nggak salah, oleh Muslim, Hindu, dan Buddha. Mereka melakukan ritual itu setahun sekali, tiap bulan Agustus sebagai wujud syukur, iya kan? Tapi, jujur sih, aku baru tahu soal legendanya. Berasa terbawa ke negeri dongeng.
0: Kebanyakan baca komik sih kamu.
6: Ya, tapi kan setidaknya aku tahu soal budaya di Lombok.
7: Kalau budaya di Sumbawa, di Bali, atau yang di Kalimantan deh. Tahu nggak?
6: Tahu. Dikit.
7: Baca komik mulu sih.

Gimana nih? Udah penasaran kan? Pengen ketemu warga Kerajaan Besari? Datang aja yuk ke Air Terjun Kertagangga di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tapi setelah proses recovery pasca gempa selesai dilakukan ya, dijamin keindahan Lombok tetap sama, cantik dan mengundang. Walaupun sudah diguncang gempa besar beberapa kali loh. Jadi harus sabar ya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa.

0: banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis.

tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arba'in menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arba'in pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Bu, di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya. Sino dako? Dako sino PR?
4: PR isoy.
5: PR matematika.
4: Sino ki?
3: Sino?
6: Sino kon? Dedawi kan? Nitak guru no. Yang sinan sampai anom.
4: Buko kamat kai.
6: Sino?
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
7: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya yang pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenankan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di kota Tarakan, bahasa yang asli. Ya.
0: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Salam budaya, sahabat budaya, di mana saja dorang berada. Selamat datang dalam obrolan budaya RRI Net. Episode kali ini bersama perempat dari Manokwari, kita akan dengarkan perbincangan hangat bersama para narasumber yang kompeten dan luar biasa. Tentunya sahabat budaya Senusantara bisa juga mendengarkan obrolan budaya kali ini melalui FM 96.7 MHz bagi sahabat budaya yang ada di rumah, dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Net dan Pro 4 RRI Manokwari. Sekali lagi salam budaya untuk dorang semua di mana saja dong berada, sahabat budaya. Di edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tradisi dan budaya lokal. Bagaimana peran dan hak perempuan dalam budaya Doreri? Nah, sahabat budaya, perlu Anda ketahui bahwa budaya lokal itu memiliki pengaruh yang besar dalam kita punya kehidupan. Nah, terutama kalau kita bicara soal peran dan hak perempuan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan yang jadi pertanyaan untuk kita orang, yang perlu untuk kita jawab adalah bagaimana kita orang ya sebagai atau selaku perempuan bisa melestarikan budaya namun tetap memastikan hak-hak perempuan tetap terpenuhi, dan apakah ada keseimbangan dari keduanya. Nah, ini yang akan coba kita gali dalam kita punya obrolan budaya RRI Net kali ini. Dan langsung saja, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio RRI Manokwari kita punya ketiga narasumber yang luar biasa, sahabat budaya. Langsung saja saya perkenalkan ketiga tokoh perempuan Doreri yang tentunya melihat dan terus mempertahankan bagaimana peran dan juga hak-hak perempuan, khususnya perempuan Doreri. Oke, langsung saja saya mau kenalkan untuk kamu ya, untuk sahabat budaya dong semua Senusantara. Kita punya ketiga narasumber sudah ada di sini, cantik-cantik luar biasa. Sahabat budaya, mungkin saya bisa langsung sampaikan bahwa saat ini kita punya ketiga narasumber ini hadir dengan busana adat ciri khas perempuan Doreri. Wah, luar biasa sekali. Baik, yang pertama kita punya narasumber selaku ketua Ikatan Perempuan Doreri yang sudah hadir di studio. Selamat datang Kakak Titi Weiser. Ya, biasa nama panggilan kita sebut dengan Kakak Titi ya. Ya, tapi sahabat budaya, boleh saya perkenalkan nama lengkap beliau adalah Nancy Weiser Rumadas SHMM.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, beliau adalah ketua Ikatan Kerukunan Perempuan Doreri.
1: Iya. Iya.
0: Dan di sebelah kanan saya, tepat di sebelah kanan saya, kita punya perempuan Doreri yang luar biasa dengan baju adat perempuan Doreri, corak hijau-hijau biru ya, Mama ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, saya perlu perkenalkan buat sahabat budaya, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pogja Perempuan. Beliau adalah Ibu Esterlina Rumfa Besos. Sekali lagi, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pogja Perempuan. Terima kasih Mama Suhadi di studio RRI Manokwari. Dan sahabat budaya, tepat di depan saya merupakan toko perempuan Doreri juga. Beliau adalah anggota DPRK Kabupaten Manokwari. Izin saya perkenalkan Ibu Blandina Theodora Rumsayor yang sudah berkenan hadir. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Iya, saya mau sampaikan terima kasih lagi nih buat Mama dong semua yang sudah hadir. Perempuan Doreri, kalau bahasa Doreri panggil perempuan itu apa? Yang sedikit coba saya korek, sedikit saya cari tahu itu tentang sebutan Popi.
1: Iya. Kalau Popi itu tante.
0: Kalau Popi itu tante. Iya. Lebih enak kita panggil apa ini? Saya panggil apa? Panggil Popi atau panggil apa? Bisa ada sebutan-sebutan? Juga. Panggil Popi bisa saja. Juga. Iya. Sahabat budaya, sedikit perlu saya sampaikan bahwa dalam bahasa daerah Doreri, Popi itu adalah sebutan untuk tante, ya. Dan itu biasanya lebih familiar digunakan oleh masyarakat Kota Manokwari atau juga keluarga untuk menyapa. Jadi mungkin saat ini saya bisa langsung panggil dengan sebutan Popi saja ya.
1: Boleh.
0: Iya. Baik. Sahabat budaya, di mana saja dong berada, langsung saja kita akan masuk dengan bincang-bincang. Dan bincang-bincang kali ini, sahabat budaya, di mana saja dong berada, saya coba langsung ke Popi Titi.

0: ya, ke Poppy Titi Weiser selaku ketua perempuan, ketua Ikatan Perempuan Doreri. Ya, Poppy mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut dalam kita punya pertanyaan, mungkin Poppy cerita sedikit sejarah berdirinya atau perjalanan bagaimana Ikatan Kerukunan Perempuan Doreri ini mulai terbentuk. Mungkin kita kembali lagi dulu, kita flashback dulu bagaimana perjalanan sejarah Ikatan Perempuan Doreri ini berdiri. Silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Jadi Ikatan Perempuan Doreri ini memang sudah ada sejak dahulu dan kami ini terbentuk waktu kepengurusan saya itu di tahun 2019 ya. Master, iya. Tahun 2019. Dalam perjalanan memang banyak suka duka sebagai perempuan. Kita jalani. Dan kita punya ikatan ini memang tidak disupport dari dana dari manapun. Kita jalan sendiri dengan apa yang ada pada diri kita.
0: Itu tekad ya?
1: Iya, itu tekad. Tekad
0: bagaimana karena, supaya perempuan doa iya, ini bisa diangkul.
1: Karena kita mau, kita juga bisa sama dengan orang lain di luar sana. Gitu.
0: Luar biasa sekali. Iya. Ini salah satu imun yang bisa dibagikan untuk kita semua. Iya. Dalam artian ini jadi satu semangat ya, jadi satu support untuk semua perempuan-perempuan ya, ikatan-ikatan perempuan, tidak menunggu uluran tangan, tidak menunggu oh harus dibentuk dulu, tapi dengan tekad kekeluargaan bahwa kami perempuan Doreri juga bisa seperti yang lain. Luar biasa. Baik, Poppy Titi, kita melihat bagaimana tradisi dan budaya lokal Doreri, apakah itu mempengaruhi peran dan hak perempuan dalam masyarakat khususnya untuk suku Doreri sendiri atau bagaimana? Silakan.
1: Iya, jadi peran kita sebagai perempuan tuh kita tidak mungkin lepas dari budaya dan tradisi karena sebagai perempuan, sebagai mama-mama ini yang selalu ada di depan.
0: Betul, garda terdepan.
1: Iya, sebagai agen perubahan.
0: Agen perubahan, betul sekali.
1: Jadi budaya perubahan ini bukan cuman tentang budayanya kita saja, tetapi di semua lini perempuan yang selalu berperan di sana. Ada hak-hak kita juga di sana. Tapi kita juga tidak menutup bahwa kita kerja sendiri, kita berjalan sendiri, ada kaum laki-laki juga di sana. Begitu. Tapi yang jelas perempuan tuh yang selalu di depan. Ada apa-apa, kita perempuan yang selalu di depan.
0: Itu juga kembali pada tradisi ya. Biasanya itu bilang saudara perempuan yang selalu
1: yang selalu ada di depan.
0: Saudara laki-laki punya
1: acara ya.
0: Acara tetap saudara perempuan yang ada. Begitu juga dengan Ikatan Kerukunan ini bagaimana tetap ada sebagai garda terdepan untuk suku besar Doreri.
1: Iya.
0: Baik. Kemudian apa tantangan terbesar yang mungkin selama masa jabatan Poppy Titi ini, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan Doreri menurut kacamatanya Poppy Titi, dan bagaimana bisa menjaga atau menyelesaikan tantangan terbesar ini untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian antara tradisi dan juga memperjuangkan hak-hak khususnya perempuan Doreri?
1: Iya, jadi tantangan yang terbesar itu di satu sisi kita mempertahankan budaya kita, tapi di satu sisi kita juga harus mengikuti perkembangan
0: zaman
1: yang modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, disinilah perempuan kita tidak tinggal diam. Kita tidak tinggal diam. Tradisi, budaya yang selalu kita jalankan tetap, tapi kita juga mengikuti semua modernisasi yang ada supaya kita tidak ketinggalan. Kita belajar. Kita belajar.
0: Iya, betul sekali. Itu berarti ini merupakan inisiatif-inisiatif yang Kakak Titi boleh terobosi bersama dengan perempuan Doreri agar perempuan Doreri juga bisa tetap update, tetap tidak meninggalkan tradisi dan juga budaya khususnya nilai-nilai tradisional.
1: Iya. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari manapun, dari seluruh organisasi wanita, pemerintahan, kita ikut.
0: Oke, Kakak Titi, ini berarti kan seperti yang tadi Kakak Titi sampaikan, tapi itu tidak terlepas dari bagaimana arus globalisasi yang terjadi, tantangan baik dalam lingkungan komunitas atau Ikatan Perempuan Doreri atau di luar dari itu, untuk bagaimana caranya Kakak Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri bisa membackup dengan baik, kemudian bagaimana menyinkronkan antara tradisi dan juga budaya-budaya modern supaya perempuan Doreri ini tetap ada dalam koridor dan norma budaya Doreri, tapi tidak terlepas dari perkembangan zaman yang terjadi. Kira-kira ada hal-hal update apa yang sudah diberikan dalam masa kepemimpinan, atau yang sudah diberikan bahkan mungkin saat ini dilaksanakan oleh perempuan-perempuan Doreri yang ada di dalam Ikatan Perempuan Doreri? Silakan.
1: Iya, jadi kalau melihat seperti begini, apapun yang ada kegiatan yang dilaksanakan, kita tetap ikut. Dan kita juga setiap saat juga ya saling ini merangkul, bertemu, ada pertemuan, kita saling berbagi pengalaman, kita menukar
0: ilmu yang ada.
1: Iya, ilmu yang ada.
0: Apakah ada prosesi-prosesi adat, khususnya prosesi tradisi adat suku Doreri yang melibatkan perempuan, dan itu kira-kira apa saja tuh Kakak?
1: Iya, ada. Seperti ini Mansoranda itu kan kita terima tamu, dan juga mungkin kita yang berpergian terus baru kembali di satu tempat yang baru pertama. Mansoranda ini masih tetap dijalani sampai sekarang. Dan juga satu lagi Kurkitna ya, yang apa namanya, tusuk telinga
0: itu dalam bahasa Doreri untuk, tradisinya dibilang apa itu Kakak?
1: Tusuk telinga iya. Itu apa, Kurkitna. Ya. Dan itu untuk anak perempuan yang tertua.
0: Itu
1: masih ada sampai sekarang.
0: Peran perempuan Doreri di situ seperti apa dalam tradisi itu? Apakah dorang yang bawa piring, kalau macam saudara laki-laki punya anak yang tusuk telinga, dorang yang bawa piring atau dorang lakukan tusuk telinga, atau
1: semua yang ada di situ terjadi, ya.
0: Kalau kita bicara soal Doreri, berarti tidak terlepas dari HUT 5 Februari ini.
1: Iya.
0: Apakah dalam setiap event itu ada tradisi lokal yang dilakukan, khususnya perempuan Doreri ikut terlibat di dalam tradisi-tradisi yang dilakukan dalam perayaan itu? Apakah
1: iya,
0: masih terlaksana sampai sekarang atau bagaimana?
1: Ya, kadang masih ada, kadang juga kita tidak dilibatkan. Tapi ya, pasti ada. Dan kalau memang tidak dilibatkan keseluruhan, kita ada di, kita punya daerah sendiri, kita di Mansinam kita bikin sendiri. Iya. Kebetulan Kakak Eda juga ada di sana.
0: Betul.
1: Iya.
0: Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang mungkin sudah disampaikan Kakak Titi selaku Popi Titi selaku ketua ikatan melakukan perubahan-perubahan, kemudian pasti ada pro dan kontra yang terjadi,
1: ya,
0: bagaimana
1: biasa
0: supaya perempuan ini tetap ada pada koridor norma adat yang ada. Bagaimana tanggapan dari bagaimana tanggapan dari perempuan-perempuan atau anggota yang terdiri di dalam Ikatan Perempuan Doreri?
1: Iya, mereka semua mau mengikuti apa? Iya, menerima, tapi tidak meninggalkan kita punya budaya dan tradisi. Ya, memang kita tidak pungkiri kadang-kadang itu antara laki-laki dan perempuan, kadang laki-laki lebih ego dalam pengambil keputusan. Tapi kita perempuan tetap, kita tetap maju.
0: Apa itu dalam pengambilan keputusan yang dimana lebih dominan laki-laki suku Doreri daripada perempuan, apakah itu sudah tradisi atau itu hanya kebiasaan formalitas yang terjadi?
1: Kalau menurut saya itu kebiasaan dari dulu saja yang laki-laki selalu mau, mereka selalu yang memimpin.
0: Gitu. Ya, ini berarti
1: karena mungkin pengaruh dari mereka sebagai imam, sebagai kepala keluarga, jadi mereka selalu yang mau di depan.
0: Baik.
1: Ya, tapi kita juga biasa di depan.
0: Iya.
1: Dan saya juga bangga karena waktu kita pemilihan musyawarah adat untuk MRP, saya yang pimpin.
0: Iya. Dalam pemilihan tersebut luar biasa sekali. Itu menunjukkan bahwa ini kami, kita perempuan Doreri juga.
1: Kita juga bisa.
0: tapi iya, tidak terlepas ya Kakak Popi, tidak terlepas dari bagaimana tetap menghargai laki-laki Doreri sebagai penentu keputusan tertinggi.
1: Iya.
0: Benar. Iya. Oke. Dan Popi Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri selama dalam masa kepemimpinan yang mungkin selama ini Kakak Popi pimpin, mungkin ada berbagai pandangan tradisional perempuan, pandangan tradisi Doreri terhadap peran perempuan, dan bagaimana Kakak Popi berusaha untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi yang lebih berpihak kepada perempuan, itu kira-kira seperti apa?
1: Iya, jadi seiring dengan modernisasi yang ada, dalam setiap kegiatan. Kalau ada kegiatan yang untuk adat, ya kita seperti saat ini, kita masih memakai, kita punya baju
0: program-program
1: adat.
0: Program-program yang mungkin iya. saat ini dikembangkan, atau program-program yang sementara berjalan, apa saja?
1: Ya, kalau sekarang kita belum jalan. Mm-hmm. Ini sekarang dalam masa transisi ini, kita harus pemilihan.
0: Harus ada iya. pemilihan kembali.
1: Tapi sebelumnya, kemarin-kemarin kita ada bikin fashion show, anak-anak harus pakai baju.
0: Baju adat.
1: Iya, baju iya. adat mm-hmm. kita bikin.
0: Itu tujuannya untuk tetap.
1: Untuk supaya anak-anak ini mengerti, budaya. Kita punya mm-hmm. budaya, kita punya pakaian yang harusnya kita pakai itu adat.
0: Iya. iya. Kalau Kak Titi, menurut Popi Titi, dari kacamata Popi Titi, apakah generasi-generasi Doreri, anak-anak Mansinam, anak-anak suku Doreri masih mempertahankan tradisi dan juga mungkin adat budaya Doreri atau bagaimana?
1: Kalau sejauh menurut saya ya masih.
0: Masih. Salah satu contohnya seperti apa?
1: Itu kalau ada Mansorandak semua kita kumpul sama-sama ya, kita kumpul sama-sama, kita terima tamu. Antar mas kawin juga ada.
0: Prosesi-prosesi
1: ya.
0: Itu tetap dijalankan.
1: Prosesi itu.
0: Iya. Oke, berarti dalam artian bahwa perempuan Doreri melalui program tetap ada di jalur budaya, tetap ada di jalur iya. adat sebagai anak adat Doreri, tapi tidak iya. terlepas tetap mengupdate informasi iya. dan perkembangan-perkembangan terbaru
1: iya. supaya perempuan Doreri tidak ketinggalan. Tetap supaya tidak ketinggalan.
0: Tidak ketinggalan, baik ya. Luar biasa sekali. Nah, sahabat budaya, itu tadi sedikit kita punya perbincangan dengan Ketua Ikatan Perempuan Doreri. Dan saya mau beralih lagi dulu ke kita punya Poppy Esther. Kira-kira saya panggil apa? Poppy Esther saja. Poppy Esther. Sekali lagi mungkin buat sahabat budaya yang baru saja menonton kanal YouTube kami, sahabat budaya, Poppy itu adalah sebutan atau bahasa daerah yang diartikan sebagai tante. Jadi saat ini ketika narasumber kita boleh saya panggil dengan sebutan Poppy, ya lebih akrab karena itu bahasa yang lebih familiar di Mansinam khususnya ya, kakak Poppy bertiga. Nah, saya langsung ke Poppy Esther. Poppy Esther, dari sisi sebagai salah seorang perwakilan perempuan Doreri yang dimandatkan untuk ada dalam Majelis Rakyat Papua, khususnya di Pokja Perempuan, perwakilan dari perempuan Doreri, mungkin Poppy bisa menjelaskan sedikit bagaimana peran MRP dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Kali ini dilihat dari bagaimana Poppy selaku perwakilan dari perempuan Doreri mempertahankan, memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya perempuan Doreri. Mungkin kita lihat, kita lihat secara khusus untuk perempuan Doreri ini dulu. Silakan Poppy.
2: Ya, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Kami bersyukur karena hari ini kami diundang oleh RRI Manokwari untuk boleh berbincang-bincang tentang bagaimana hak-hak dasar orang asli Papua menyangkut budaya, secara khusus kepada kami perempuan Doreri. Iya, dari latar belakang kami adalah pribadi yang dipercayakan untuk menduduki suatu kursi warisan dari leluhur, yaitu kursi Majelis Rakyat Papua. Tahun 2023 kami dipersiapkan dan kami dilantik dan duduk dalam kursi ini untuk dalam lembaga kultur ini untuk melihat bagaimana mempertahankan hak-hak orang asli Papua. Secara khusus kami berterima kasih karena waktunya Tuhan untuk perempuan Doreri duduk di sana.
0: Betul, betul. Luar biasa.
2: Dalam sejarah kehidupan suku Doreri, kami adalah perempuan yang pertama kali menduduki kursi Majelis Rakyat Papua, Pokja Perempuan.
0: Wah, luar biasa. Ini yeah. ini kami sangat-sangat mengapresiasi sekali, Mama Esther. Yeah. Yeah. Terima kasih ya, luar biasa. Yeah. Tetap mempertahankan hak-hak perempuan Doreri. Mungkin yeah. kita kembali lagi. Yeah. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Bagaimana yeah. Mama Esther mempertahankan?
2: Dengan demikian, merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi kami mm-mm. untuk duduk di MRP. Yeah. Dan melihat sejauh mana hak dasar orang asli Papua, secara khusus kami suku Doreri. Yeah. Peranan kami kembali pada amanah undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001 bahwa kewenangan daripada MRP dalam rangka perlindungan hak dasar orang asli Papua yang dilandasi dengan memproteksi, memberikan penghormatan terhadap adat, budaya, seni dan pemberdayaan perempuan, pemantapan kerukunan hidup beragama. Maka sebagai pribadi yang duduk dalam lembaga ini tentunya harus menjalankan amanah undang-undang ini. Amanah undang-undang OTSUS. Maka kami punya peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat adat

0: dengan sendirinya dilaksanakan dialami oleh perempuan Doreri. Ya, pengakuan ini perlu ada kolaborasi bersama pikiran.
1: Betul.
0: Baik anggota MRP maupun pihak-pihak terkait dengan mempertahankan ada regulasi yang dibuat, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, instansi atau pihak-pihak terkait untuk memberikan suatu kekuatan hukum bahwa budaya seseorang, budaya suku harus dibuat dalam sebuah regulasi yang kuat. Sehingga begini, orang akan memiliki diri sebagai saya perempuan Doreri. Saya punya budayanya seperti begini, berpakaiannya, saya punya aksesorisnya, saya punya tari-tariannya, saya punya lagunya, dan saya punya ritual, ritual lainnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Ketua Ikatan Perempuan Doreri Mas Surandak. Ini perlu ada pengakuan regulasi yang jelas, sehingga wibawa daripada budaya suku Doreri itu menjadi suatu berwibawa. Orang tidak melakukan sesuatu dengan sembarangan, itu milik suku Doreri. Mas Surandak milik suku Doreri, bukan suku lain. Hal ini yang mungkin menjadi bagian yang harus saya perjuangkan. Saya perjuangkan dan kami serahkan supaya ada kekuatan, kemampuan untuk terwujud. Terwujud. Kalau tidak ada regulasi-regulasi yang mempertahankan budaya suku Doreri, akan sendirinya diremehkan oleh kita sendiri internal suku Doreri tetapi juga masyarakat luar. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, peranan saya untuk apa melestarikan nilai-nilai budaya suku Doreri adalah bagaimana memperdayakan masyarakat adat, memperdayakan ya, memperdayakan masyarakat adat. Ya, MRP dia mendorong masyarakat adat untuk menjaga dia punya tradisi, dia punya bahasa, dia punya seni budaya. Dia mendukung, MRP harus mendukung inisiatif lokal yang menuju kepada pelestarian budaya. Jadi memberikan dukungan supaya masyarakat itu tahu bahwa ada nilai-nilai budaya yang ada pada diri kita sejak moyang, sejak leluhur, dan itulah kehidupan. Ya, boleh perkembangan, boleh modernisasi, tetapi sebagai perempuan adat telah ditaruh di dalam diri oleh Tuhan yang menciptakan, mempunyai nilai-nilai khusus budaya yang harus dipertahankan. Sehingga duduk di MRP harus mempunyai mendorong masyarakat itu untuk mengerti, masyarakat adat itu untuk mengerti tentang siapa kita. Siapa kita dan nilai budaya yang ada pada diri kita itu menjadi suatu kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan harus dijalani, harus dilaksanakan. Itu yang ketiga. Usaha kita atau peranan kita adalah peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Generasi ke generasi dia tidak bisa atau dia tidak bisa mengenal siapa diri dia. Dia sampai lupa asa orang Doreri, tapi saya punya nilai budaya itu seperti apa. Nah, ini perlu ada peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Ya, pendidikan MRP harus terus duduk dalam menyebarkan pengetahuan budaya Doreri melalui pendidikan formal maupun non formal. Non formal itu macam ya, kami terus terang perkembangan membuat generasi sekarang itu lupa bahasa. Saya sendiri mengaku hal itu karena saya juga karena kurang belajar, pasti saja saya tidak lengkap dalam berbahasa Doreri yang lengkap. Jadi harus perlu ada pendidikan dan sosialisasi banyak oleh tua-tua kita yang punya, yang memiliki apa percakapan bahasa Doreri yang sudah kental.
1: Penutur, dia harus
0: memberikan pendidikan. Jadi ini MRP dia harus melihat hal itu dan dia mendorong, mendorong, dia memfasilitasi, dia pelindung, dia mengayomi supaya hal itu harus dilaksanakan. Gitu ya.

0: Saya dengan kalau formal, saya berharap pikiran saya ke depan, bagaimana kami mendorong supaya ada regulasi yang dapat dibuat supaya kearifan lokal ini,
1: yeah,
0: dia masuk dalam kurikulum sekolah. Ya, kearifan lokal, budaya ya, dia masuk dalam dalam kurikulum sekolah. Ini pemikiran-pemikiran yang kami berpikir supaya kami boleh berjuang itu ke sana. Supaya budaya ini tidak hilang. Kalau tidak ada usaha-usaha, pasti saja kita punya budaya ini, bahasa, cara berpakaian dan lain, seni budaya, tari-tarian dan ritual pasti bisa terkikis habis.
1: Ya?
0: Sehingga ada perjuangan-perjuangan ya. Yang berikut, peranan kami untuk melihat supaya budaya Dorere harus menjadi dapat dilestarikan.
1: Yeah.

yang menjadi pokok. Kami hadir di MRP dari Ikatan Perempuan Daerah ada tiga, kami sebagai pelindung, kami sebagai promotor, tetapi kami sebagai advokasi.

0: perwakilan dari perempuan Doreri, bagaimana mungkin bisa menyampaikan atau mungkin Mama Poppy bisa memberikan kira-kira untuk mengatasi konflik-konflik atau mengidentifikasi, ya, dengan cara mengidentifikasi mungkin kita berharap identifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadi konflik, ya Mama ya. Dan apabila kalau sudah terjadi konflik, bagaimana solusi yang harus diselesaikan dari seorang wakil perempuan yang duduk di kursi MRP untuk melihat bagaimana hak-hak dasar perempuan Doreri yang mungkin terbentur dari segala sisi ini. Bagaimana Mama Poppy untuk mengatasi hal ini?
1: Ya. Masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Mm-hmm. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat asli yang berada di daerah tersebut.
0: Yeah.
1: Ya. Masyarakat hukum adat ini dia harus mempunyai aturan adat yang dibilang hukum adat. Yep. Doreri harus punya hukum adat yang tertulis dan jelas.
0: Yep.
1: Itu yang menjadi suatu arah untuk kita melakukan kita punya berbagai budaya dan berbagai kita punya hak-hak.
0: Mm-hmm.
1: Dengan demikian, dalam mempertahankan jati diri, hukum adat ini menjadi suatu dasar hukum untuk bagi masyarakat adat Doreri.
0: Mm-hmm.
1: Saya punya keinginan supaya suku besar Doreri harus duduk untuk melihat dia punya hukum adat ini.
0: Yeah.
1: Sehingga kalau mau berbicara hal-hal yang mempertahankan budaya orang Doreri, bersumber pada hukum adat yang sudah dibuat.
0: Iya, supaya tidak terjadi pro dan kontra.
1: Iya. Iya. Dan saya percaya juga untuk suku-suku lain,
0: iya.
1: yang namanya suku masyarakat hukum adat, masyarakat adat, ada punya aturan adat.
0: Iya.
1: Yang harus disepakati secara bersama, dipublikasikan secara umum bagi masyarakat luas supaya orang paham.
0: Betul.
1: Oh, Doreri dong punya itu seperti begini, dong punya adatnya seperti begini, sehingga orang lain tidak banyak pro dan kontra, tapi dia mengerti tentang ini. Saya punya diri sebagai Doreri, saya yang tuliskan akan sebagai suatu hukum dasar berdasarkan suatu kehidupan dari leluhur.
0: Mm-mm.
1: Itu dasar.
0: Iya.
1: Sehingga kalau mau ada pro dan kontra, masyarakat besar ini harus duduk secara bersama.
0: Kalau dilihat ada dari sisi perempuan Doreri, kira-kira ada tidak solusi ataukah ada identifikasi terjadi pro dan kontra dari sisi perempuan Doreri untuk tetap mempertahankan harkat dan martabat seorang perempuan Doreri dan juga memperdayakan pemberdayaan perempuan Doreri. Mungkin dari

0: Bro Riri, melihat hal ini seperti apa?
1: Merupakan sebuah tantangan, tapi harus berani dan mampu untuk menyatakan yang sebenarnya. Tentu saja budaya dan perkembangan menjadi suatu tantangan, tetapi kami berusaha supaya ada berbagai usaha yang kami harus laksanakan, yaitu peran kami dalam MRP untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penyesuaian budaya. Ya, dengan demikian saya berpikir harus banyak mengisi pemahaman dari kami perempuan Loreri.
0: Mungkin lebih banyak sosialisasi.
1: Ada sosialisasi, ada seminar, ada pelatihan-pelatihan, ataupun juga ada kampanye-kampanye kesadaran tentang budaya kita, gitu. Jadi memberikan kesadaran kepada masyarakat perempuan Loreri untuk memahami itu. Itu usaha-usaha.
0: Baik, saya terkait dengan hal itu saya ke Poppy Titi. Kira-kira beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Poppy Esther tadi, sejauh mana perempuan Loreri dengan program-program yang ada, apakah sudah terlaksana atau ada menjadi PR untuk kepemimpinan selanjutnya, atau yang sudah terlaksana selama ini seperti apa, silakan.
2: Iya, jadi memang ada yang sudah dijalani, kita jalani sesuai dengan kita punya program, tapi ada juga yang sementara dalam kita punya perencanaan untuk ke depan. Jadi memang perempuan harus terus belajar sebagai seorang agen perubahan di semua lini. Di semua lini perempuan harus di depan, untuk itu harus dibekali.
0: Apakah program-program itu sudah dilaksanakan? Khususnya dalam
2: yang lain sudah, yang lain belum. Yang sementara kita jalani ini, kalau ada kegiatan seminar, workshop dari pemerintahan, dari organisasi wanita induk seperti BKW, kami juga terlibat di
0: terlibat
2: sana.
0: Terlibat di dalam sana. Dan itu berdasarkan persentasenya perempuan Loreri sudah bisa ada pada persentase yang kalau dibilang sudah cukup juga, cukup tinggi juga ya dalam pelaksanaan.
2: Untuk setiap kegiatan
0: tetap
2: selalu
0: hadir.
2: Ada hadir.
0: Luar biasa. Ini berarti keterlibatan perempuan Loreri dalam berbagai program pemerintah juga ada di depan ya.
2: Iya.
0: Poppy, luar biasa sekali. Baik, sahabat budaya di mana saja orang berada, kita punya perbincangan nih kalau bicara soal perempuan itu tidak habis-habis ya, Poppy.
2: Banyak.
0: Perempuan itu banyak sekali ya. Kalau yang simpel-simpel saja, kebutuhan lebih banyak laki-laki, lebih daripada laki-laki. Jadi kalau bicara soal hak juga tentang apa yang menjadi kebutuhan perempuan itu sangat amat sangat banyak. Baik, sahabat budaya, selanjutnya saya akan coba beralih ke Ibu Blandina, Poppy Blandina dari DPRK Perwakilan Perempuan Loreri. Nah, kalau dari sisi DPRK yang dapat dilihat, ya, Poppy Blandina mungkin baru saja dilantik, ya, menjadi perwakilan DPRK khusus jalur Otsus mewakili Perempuan Loreri. Selamat sekali lagi dalam mengemban tugasnya.
3: Terima kasih.
0: Iya, sukses selalu. Luar biasa sekali tokoh-tokoh Perempuan Loreri yang dipercayakan untuk ada pada kursi-kursi parlemen ini. Iya, Poppy Blandina, kira-kira bagaimana ya DPRK terlibat dalam perumusan kebijakan dan mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan Papua dilihat dari sudut pandang Perempuan Loreri. Mungkin baru dilantik, namun tentunya program yang ada sudah tercover dengan baik untuk melihat bagaimana Perempuan Loreri ke depan dari sudut pandang Poppy Blandina yang duduk untuk mewakili Perempuan Loreri di DPRK. Kira-kira seperti apa?
3: Ya baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dan puji syukur sebab kita bertiga, Poppy Esther, kemudian Poppy Titi dan saya merupakan suatu anugerah Tuhan untuk kita ada di sini. Dan tugas saya sebagai DPR dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak terlepas dan sangat bicara tentang Perempuan Loreri, berarti saya harus bekerja sangat dengan Poppy Titi dan juga Poppy Esther. Nah, bagaimana DPR terlibat dalam perumusan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan? Di sini sudah banyak dijelaskan tadi oleh Poppy Esther. Saya lebih kepada memperkuat peran perempuan dalam budaya tradisional. Kebijakan kesetaraan gender merupakan langkah awal yang penting dalam mendukung pemberdayaan. Tidak ada kata perempuan di

0: dapur atau mungkin sekarang kita sudah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah.
1: Iya.
0: Perempuan juga harus berpendidikan setinggi-tingginya sehingga dapat apa menopang dalam segi pekerjaannya dan menjadi ahli dalam bidangnya. Kemudian kita dapat menemukan titik temu untuk persoalan-persoalan yang kemudian akan kita hadapi atau sementara kita hadapi, itu sudah ada strategi dari kita, didukung oleh pendidikan kita. Dan perempuan telah memainkan peran penting dalam budaya tradisional selama berabad-abad. Namun dalam beberapa kasus, bahkan pada mereka seringkali diabaikan. Itu menurut saya, kacamata saya, terpinggirkan atau bahkan diremehkan. Dalam era modern ini penting untuk mengakui pentingnya perempuan dalam budaya tradisional dan memperkuat peran mereka agar bisa berdaya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, pertama pendidikan dan kesadaran harus ditingkatkan untuk menghilangkan stereotip gender dan mengakui kontribusi perempuan sangat dalam budaya. Kemudian yang kedua, kebijakan publik yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks budaya tradisional harus diterapkan. Seperti tadi Poppy Esther jelaskan panjang lebar. Dan yang ketiga, kolaborasi antara perempuan dan lembaga budaya. Kemudian organisasi, non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat peran perempuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Perempuan juga ada di titik-titik di mana sebagai pengambil keputusan dan perumusan kebijakan budaya. Demikian dari saya, seperti begitu sebentar. Iya.
1: Baik, terima kasih Poppy. Tentunya sudah banyak program yang dipersiapkan mungkin secara personality untuk bagaimana duduk di kursi DPRK, mempertahankan, kita mungkin lebih melihat kepada hak-hak dari perempuan doreri. Bagaimana mereka juga bisa terlibat dalam segala lini, baik dalam pemerintahan, mungkin selain duduk sebagai seorang perempuan yang diamandatkan untuk tetap ada di rumah, bekerja, mempertahankan tradisi menjaga anak, mungkin melihat dari norma-norma adat yang ada, bahwa tidak terlepas ada perempuan yang mungkin kita seperti tadi sampaikan ya, kalau saya bayar kok mas kawin lunas, kok tidak bikin apa-apa, kok tetap ada di dapur. Itu juga menjadi pekerjaan untuk MRP, juga selaku perempuan ikatan ketua ikatan perempuan Doreri, dan dari sisi Poppy Blandin sebagai anggota DPRK. Tentunya selain melihat hak asasi perempuan, hak adat ini, perempuan bagaimana dia juga bisa bermain untuk ada pada kesetaraan gender yang tadi Poppy Blandina sampaikan. Program-program Poppy yang mungkin sudah direncanakan ke depan supaya perempuan Doreri ini juga bisa duduk setara dengan laki-laki Doreri yang lainnya seperti apa?
0: Iya, baik, terima kasih. Program-program atau ancang-ancang ya dari saya awalnya memang maksudnya baru, tetapi ada gambaran bagi saya ancang-ancang ke depan bersama dengan masyarakat. Saya harapkan bahwa pendidikan penting, kemudian terutama pendidikan bagi kami perempuan Doreri, supaya seperti tadi yang awal saya katakan, sehingga pada bidangnya duduk dan ini dilengkapi begitu, sehingga kemudian ke depan perempuan Doreri juga berbicara berdasarkan tingkat pendidikannya, sehingga tidak seperti tadi moderator katakan bahwa di dapur itu memang sudah berlalu, dan saat ini ketika kami berada, izin Ibu Esther berada di MRP dan kemudian Poppy Titi dan saya, berarti kita harus bersama-sama menikmati semua yang Tuhan kasih kepada kita saat ini, dengan bagaimana kita melihat perempuan Doreri itu penting di sini untuk pendidikan. Kemudian dengan pendidikan itu akan membuang semua kebiasaan. Saya percaya seperti begitu. Jadi ke depan mungkin lebih ke pendidikan, maksudnya ke pendidikan supaya mereka berdiri, kesetaraan gender itu juga didukung oleh pendidikan. Program-program itu seperti pemberian peluang. Ya, saya di sini berbicara di DPR sebagai yang keputusannya begitu ya, mungkin seperti begitu pengambil keputusan, pengambil sehingga keputusan. Luar biasa saya katakan, karena yang merancang kemudian yang itu ada di MRP mendorong ke saya ya. Sehingga di sini saya katakan luar biasa, karena memang saya di sini standby dari yang di MRP. Nah, seperti begitu, melihat juga dari regulasi-regulasi yang ada seperti tadi, budaya yang harus dijaga. Kemudian itu nanti dari MRP sampaikan, dan saya akan berjuang. Dan semua itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan, dan saya mohon memang kita semua berbicara juga kita harus selalu berdoa, semoga kita diberikan hikmat, kemudian marifat, supaya ketika kita merencanakan di situ ada kekuatan yang ada dari Ilahi. Sehingga semua yang tadi disampaikan bahwa perempuan dalam hal ini, perempuan berdiri, saya berkata berdiri itu sudah mengartikan bahwa tidak lagi di dapur atau kita tidak, kita luar biasa, karena semua yang dilakukan oleh perempuan belum tentu dilakukan oleh laki-laki.
1: Ya, luar biasa.
0: Iya, jadi luar biasa sekali kita perempuan, sehingga saat ini memang perempuan ketika mau ada, berada, semua itu memang harus dari segala sisi diperhitungkan. Pendidikannya, sehingga ketika pesawat itu mau mendarat sudah siap, dalam arti kita mau naik jabatan atau apa sudah dipersiapkan kembali ke dari diri kita. Jadi perempuan Dore dalam hal ini ditingkatkan taraf pendidikannya, kemudian untuk kesetaraan gender, sehingga dia juga ada di posisi-posisi pengambilan keputusan. Tidak lagi seperti yang memang dulu seperti begitu, gue sudah dibayar, sudah tinggal tenang. Kalau laki-laki kan dong bilang kasih kembali itu. Kalau kami perempuan orang luar punya, tapi tidak untuk saat ini. Kita harus berdiri sama tinggi, kemudian kita duduk sama rendah, dalam arti kita juga dalam pengambilan keputusan, dan hak-hak kita juga dilindungi. Terima kasih.
2: Dengan tidak mengurangi,
0: budaya. Iya,
1: betul sekali.
0: Dalam hal ini sudah dijelaskan tadi banyak oleh Ibu Titi, sehingga saya lebih mendalami itu. Ibu Titi sudah jelaskan bahwa kita tidak, walaupun modernisasi, tapi kita tidak meninggalkan budaya, karena sebenarnya budaya itu yang mengajarkan kita untuk tahu diri, tahu adat, tahu dati, seperti jati begitu. Jadi kita maju tanpa mengurangi itu. Sebenarnya tidak juga merubah kita, cuma dari kita saja yang terlalu ke modernisasi, sehingga mungkin kita keluar sedikit, tapi sebenarnya tidak boleh. Walaupun zaman maju, kita tetap mempertahankan budaya-budaya kita, terutama perempuan Doreri yang saya sendiri tinggal berdomisili di Mansina. Perempuan Doreri ini sungguh luar biasa dalam arti adat. Setiap adat ada tatanan-tatanan, ada semua yang harus dilindungi sangat, karena memang itu ke depan, dan itu menjadi sangat penting bagi kita. Dalam arti seperti perempuan Doreri juga harus punya, seperti tadi Beser katakan, regulasi yang kuat supaya melindungi. Karena sebenarnya kita luar biasa untuk sisi adat, kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Berarti ini kalau saya mau lihat ini tiga serangkai pasti nih.
0: Amin.
1: Iya, karena problematik yang terjadi ya, perencanaan yang terjadi, bagaimana perempuan Doreri itu dia keluar ataupun dia tetap tinggal, itu menjadi pekerjaan, bahkan menjadi mungkin titik awal yang harus diselesaikan oleh Ibu Ketua. Kemudian dari keputusan-keputusan itu beralih kepada MRP untuk bagaimana merangkum, membuat kebijakan, dan beralihlah kepada DPRK untuk sebagai Toki Palu. Supaya apa yang menjadi hak-hak dasar perempuan Doreri itu tetap dipertahankan, tidak terlepas dan tidak keluar dari koridor tatanan budaya yang ada, untuk tetap perempuan Doreri melestarikan budaya. Salah satu contohnya, sahabat budaya, baju-baju adat yang digunakan saat ini merupakan usaha dari perempuan-perempuan Doreri luar biasa. Ketiga perwakilan yang ada ini untuk mencontohkan bahwa perempuan Doreri itu tetap mempertahankan tradisi adat budaya mereka sebagai seorang perempuan Doreri yang tetap menghormati tatanan budaya, ajaran dari leluhur yang mereka gunakan, namun tidak ketinggalan, tetap update untuk mengikuti globalisasi yang ada. Baik, ini kita perbincangan luar biasa sekali. Kalau kita mau bicara mungkin nanti waktu
2: tidak cukup.
1: Namun Poppy bertiga kita dibatasi oleh waktu yang ada. Mungkin dari Poppy bertiga bisa memberikan apa yang menjadi harapan dari Poppy bertiga. Poppy Titi sebagai seorang ketua ikatan perempuan Doreri, apa sih, apa yang harus perempuan Doreri lakukan di kedepan harinya, seperti apa perempuan Doreri harus seperti apa, bagaimana Poppy bisa bergulat untuk perempuan Dorere ini bisa ada pada segala lini, duduk dan melihat bahwa oh, itu perempuan Dorere ada sana. Dan mungkin nanti Poppy Esther juga bisa memberikan apa yang menjadi keinginan terbesar dari seorang perwakilan perempuan Dorere, mengangkat, mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasar perempuan Dorere di MRP, dan bagagaimana semangat dari Poppy Blandina untuk saya berjuang supaya Poloni tetap jatuh dan harus jatuh untuk hak-hak dari perempuan Dorere. Silakan. Iya.
3: Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, Mama Esther ini wakilnya saya dan Poppy Eda, Ade Eda ini, Blandina ini juga anggota dari Ikatan Perempuan Dorere. Jadi ini berarti, kita semua ini ada.
1: Iya, berarti ini jebolan-jebolan dari ini ya, jebolan-jebolan dari

0: pasti perempuan itu ada di konsumsi. Betul. Tidak ada di atas.
1: Iya.
0: Ya, mm-hmm. Itu. Dan di pemerintahan juga begitu. Pasti ada di eselon 3 atau eselon 4 atau di staf di bawah. Tidak ada di eselon 2. Gitu. Jadi mau ke depan kita juga ada di sana, menduduki semua tempat, menduduki semua lini, baik di pemerintahan, DPR maupun MRP, semua harus ada. Perempuan teri harus ada, bahwa kita punya daerah baru masih kita tidak ada.
1: Harus menjadi nyonya di negeri sendiri.
0: Kan tidak mungkin kita pergi ke tempat lain untuk menduduki di sana. Itu harapan saya.
1: Berarti ini jadi PR untuk Kakak Titi, bagaimana menciptakan program supaya perempuan juga bisa dipersiapkan duduk di posisi-posisi yang tadi disampaikan. Silakan Poppy Esther.
2: Terima kasih. Harapan saya, berbagai isi hati perempuan Doreri akan tertuan dan tercuat di dalam Ikatan Perempuan Doreri. Akan dilampiaskan kepada seorang perempuan Doreri yang duduk di MRP. Dan perempuan yang duduk di MRP ini akan mempertahankan isi hati mereka demi kesejahteraan perempuan Doreri.
1: Amin. Luar biasa.
2: Demi eksisnya perempuan Doreri di lini segala bidan. Itu harapan. Dengan demikian, kita tiga ini harus bergantangan erat sekali.
1: Itu yang tadi makanya saya bilang tiga serangkai pas.
2: Ikatan Perempuan Doreri dan seluruh anggota Perempuan Doreri yang ada di dalamnya. Tidak bisa duduk diam, harus kerjasama, harus berpartisipasi di dalam kita punya Ikatan Perempuan Doreri. Harus proaktif. Proaktif dalam menciptakan berbagai pikiran, kegiatan, kebijakan yang dibuat di dalam Ikatan Perempuan Doreri itu. Sehingga pikiran-pikiran ini ditindaklanjuti oleh kami di MRP dan Adik Eda yang ada di DPRK. Dengan demikian cita-cita tercapai.
1: Amin. Betul.
2: Tetapi kalau tidak duduk bersama, tidak berbicara sama-sama, tidak ada perjuangan keras, tidak akan tercapai. Jadi kerjasama, kerja keras, mempersatukan pikiran, persepsi, kolaborasi, segala berbagai kegiatan yang harus kita pikirkan, sehingga kita Perempuan Doreri juga bisa. Ini waktunya untuk kita bisa, kita bangkit.

0: dan berjuang untuk hak-hak dasar perempuan Doreri, saya menunggu di DPR. Dengan kemudian saya juga mau sampaikan, izin Ibu Ketua, kemarin dalam pemilihan fraksi saya jadi ketua fraksi Kotsus. Nah, itu luar semua
1: biasa,
0: karena
1: biasa.
0: Saya juga berdoa dan bergumul kemudian supaya biasa. Perempuan ada di situ.
2: Betul.
0: Dan itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Dan ketika dia ada menyuruh saya ada di situ untuk perempuan Doreri, saya memohon kepada seluruh perempuan Doreri yang ada di Kabupaten Manokwari untuk kita bersama-sama bekerja. Kalau kita dituntut untuk bekerja, maka dari diri kita pula kita harus membuat supaya perempuan Doreri ke depan lebih baik. Itu juga ada dalam diri kita sendiri, membantu kami bertiga dalam hal ini untuk semua program ke depan untuk perempuan Doreri yang lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera untuk negeri kita Manokwari. Terima kasih.
1: Tapi baik. Tetap tidak meninggalkan
0: budaya. Ya, benar, tetap tidak meninggalkan budaya dan tradisi-tradisi.
2: Iya. Iya. Baik, berarti ini saatnya, waktunya untuk perempuan Doreri.
0: Iya, benar.
2: Baik, Sobat Budaya di mana saja dong berada, demikianlah kita punya diskusi dalam obrolan budaya RRNet kali ini. Dan Sobat Budaya, saya mau sampaikan terima kasih terlebih dahulu ya kepada ketiga Poppy yang luar biasa, ya, Poppy Titi Weiser ya, yang sudah berkenan hadir, kiranya berbagai program ke depan Ikatan Perempuan Doreri semakin rukun dan semakin luar biasa lagi dengan pencapaian-pencapaian agar perempuan-perempuan Doreri juga bisa setara dengan yang lainnya, bahkan

0: Tuhan taruh sebagai seorang fraksi sosok Otsus. Perempuan ya, iya. Fraksi Otsus, ketua fraksi Otsus,
1: wakil ketua fraksi Otsus,
0: di mana akan terus tetap berjuang agar
1: siap.
0: Segala sesuatu hak-hak dasar perempuan Doreri harus tetap palu jatuh untuk mengesahkan semuanya itu. Terima kasih untuk ketiga popi yang sudah berkenan hadir. Tuhan memberkati dalam berbagai aktivitas keluarga. Tetap semangat. Ya, tetap merendahkan hati untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Doreri karena hak sulung ada di Mansinam.
2: Amin.
0: Dan itu menjadi hak bagi seorang perempuan Doreri.
1: Amin.
0: Untuk berdiri, saya pinjam kata sedikit dari Popi Blandin tadi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, luar biasa sekali. Dan sahabat budaya, dari kita punya perbincangan ini, kita belajar bahwa tradisi dan budaya Doreri itu sangat kaya dan luar biasa sekali. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perempuan Doreri khususnya perlu diberi ruang untuk lebih berperan secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Sahabat budaya, pelestarian budaya tidak seharusnya membatasi hak-hak perempuan, khususnya hak-hak perempuan Doreri, melalui melainkan menjadi jembatan bagi kemajuan perempuan Papua. Dan saya mau tekankan lagi, menjadi jembatan untuk kemajuan perempuan Doreri. Pesan penting yang bisa kita ambil bersama adalah bahwa setiap perempuan memiliki potensi yang harus dikembangkan dan tetap menjaga identitas dan budaya yang dimiliki. Terkhusus perempuan Doreri tetap menjaga dan mempertahankan identitas mereka sebagai perempuan Doreri yang maju namun tidak meninggalkan tradisi dan budaya adat istiadat leluhur yang sudah diberikan. Saya Yulita Kri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat budaya, dan kita jumpa lagi di episode obrolan budaya berikutnya. Teruslah bersama kami di Perempat Suara Budaya Manokwari dari Kota Injil Manokwari, terkhusus dari titik puncak tertinggi Pulau Mansinam. Kami ucapkan terima kasih, salam budaya, dan sampai jumpa.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawaban.
1: Weh, adek, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.

bayangin ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu. Apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Saudara sebangsa dan tanah air dimanapun berada, dengan terdengar irama lagu ini, maka selesai tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kami mengundur diri dari ruang dengar dengan satu harapan besok pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Nita, operator Joshua. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan timalah salam sonal kita. Sekali udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Ratmiatun SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara, untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tenteram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau upeka. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang Raja Buddhis dari dinasti Maurya
di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

Pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu.

menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Menurutnya, para lulusan kini memasuki tahapan baru untuk mengabdikan ilmu hukum di tengah masyarakat. Ia berpesan agar para sarjana hukum tidak hanya membawa gelar akademik tetapi juga menjaga nama baik almamater, keluarga, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Menurutnya masyarakat nantinya tidak hanya menilai gelar yang dimiliki tetapi juga manfaat dan integritas yang diberikan para lulusan. Henrikus juga mengingatkan para lulusan terus menjaga integritas dalam menjalankan profesi dan kehidupan bermasyarakat. Ia berharap dengan ilmu mengabdi dengan hati serta menjadi pribadi yang menghadirkan keadilan dan harapan bagi sesama. Yudisium tersebut menjadi penanda berakhirnya satu tahapan pendidikan bagi 45 mahasiswa sekaligus awal perjalanan.

keputusan untuk terus berkembang, belajar, karena ilmu pengetahuan, khususnya hukum, terus berkembang seiring perubahan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, meskipun kesempurnaan keadilan sulit diwujudkan, upaya untuk memperbaiki harus tetap terus dilakukan dalam setiap aktivitas. Selain menjadi pencari kerja, Rektor Unsri berharap para alumni mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai kompetensi dan pilihan profesinya. Ia meminta lulusan mengimplementasikan ilmu hukum secara benar dengan menjadikan moralitas dan etika sebagai landasan dalam menjalankan profesi. Ia berpesan agar ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah digunakan untuk menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Profesor Robert berharap para lulusan Fakultas Hukum Unsri mampu menjadi sarjana yang mandiri, adaptif terhadap teknologi, menjunjung moralitas, serta menggunakan ilmu hukum untuk memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sesama. Dekan Fakultas Hukum Universitas Karitas Indonesia Dr. Henrikus Renjaan SHLHM berpesan kepada para sarjana hukum agar menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan hati nurani dalam menjalankan profesi. Pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode 2 tahun 2025-2026 di Ories Tembai Hotel Manokwari pada Senin kemarin. Henrikus mengatakan yudisium bukan sekedar seremoni akademik, tetapi menjadi momentum berakhirnya satu tahapan pendidikan sekaligus awal perjalanan baru para lulusan. Menurutnya, setelah menyandang gelar sarjana hukum, lulusan membawa nama baik alma mater, harapan keluarga, serta tanggung jawab moral sebagai insan hukum. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada orang tua, wali, dan keluarga para lulusan yang telah memberikan dukungan selama mahasiswa menjalin proses pendidikan. Menurutnya, keberhasilan para sarjana hari ini tidak terlepas dari pengorbanan, biaya, doa, serta kesabaran selama proses perkuliahan. Henrikus juga mengingatkan para lulusan

0: Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sehingga produk-produk lokal yang memiliki potensi unggulan dapat terlindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM serta program pengembangan UMKM pemerintah Provinsi Papua Barat. Pameran diharapkan menjadi momentum memperkuat kemandirian pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Papua Barat. Keterlibatan anak muda dan remaja dalam pembangunan daerah dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Aspirasi anak juga menjadi sumber masukan untuk melihat berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar. Fasilitator anak Provinsi Papua Barat, Kezia Indah Kasih Sasea, mengatakan anak memiliki perspektif dan pengalaman yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Menurutnya, forum anak menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pihak terkait.
1: Nah, yang aku lihat saat ini itu anak-anak banyak sekali yang menyuarakan anak yang pertamanya. Kemudian kami dari forum anak datang langsung dan menyuarakannya ke depan pemerintah dan seluruh jajaran serta bunda yang terkait. Nah, seperti itu. Kemudian keterkaitan anak-anak dalam pemenuhan pemerintah ini sangat-sangat dibutuhkan sekali, karena bagaimana pemerintah dapat melakukannya kalau anak-anak ini kan mempunyai perspektivitas dan pandangannya masing-masing. Jadi sangat dibutuhkan sekali kreativitasnya anak-anak untuk masa pengenalannya pemerintah, seperti itu Kak.
0: Ia berharap pemerintah dan masyarakat terus menyediakan ruang aman serta partisipasi yang berkelanjutan bagi anak. Kezia juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu menyampaikan pendapat dan terus mengembangkan potensi melalui berbagai karya. Menurutnya, keberanian anak bersuara dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan mereka, sekaligus membuka ruang yang lebih baik bagi generasi muda. Ketersediaan bibit tanaman kehutanan di Papua Barat saat ini masih mencukupi untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan masyarakat. Kondisi tersebut disampaikan Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey C. Angkota. Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi penyediaan bibit di wilayah Papua Barat, Jeffrey mengatakan persoalan yang masih dihadapi bukan pada ketersediaan bibit, melainkan tingkat penyerapan oleh masyarakat yang masih dinilai rendah. Masyarakat cenderung memilih tanaman buah atau jenis tanaman yang dapat memberikan hasil ekonomi dalam waktu yang lebih singkat.
2: Kalau dari kami, secara umum setelah kami melakukan pengawasan, peredaran, evaluasi terhadap penyediaan bibit tanaman bagi kegiatan-kegiatan RL, sejauh ini sampai saat ini masih tercukupi. Kenapa tercukupi? Karena justru banyak tanaman yang belum bisa terserap itu karena masyarakat kurang ada minat sih terhadap tanaman-tanaman kehutanan khususnya. Karena masyarakat lebih condong kepada tanaman buah, tanaman NPTS. Jadi itu menjadi tantangan ke depan, sebab sebenarnya nih untuk tanaman NPTS itu dia lebih condong larinya ke dinas yang teknis terkait itu, misalnya ke dinas pertanian. Tapi di Papua Barat ini kami di UPT, di Balai Pembinaan Tanaman Dinas Kehutanan Papua Barat, berusaha mengakomodir itu. Karena dari sisi hasil memang itu lari kepada komoditi pertanian karena buah. Tapi dari fungsi, tanaman buah itu juga dia membantu menjaga ekosistem hutan karena akarnya dia bisa hindari banjir, tanah longsor, itu dari fungsi. Maka dia bisa dimasukkan dalam jenis tanaman yang bisa digunakan untuk kegiatan kehutanan. Jadi sejauh ini bibit masih mencukupi.

0: bisa terserap.
1: Menurut Jeffrey, tanaman kehutanan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan pohon dengan sistem perakaran yang kuat dapat membantu mengurangi risiko banjir dan tanah longsor. Karena itu, pihaknya terus menyesuaikan jenis bibit dengan kebutuhan masyarakat agar tanaman yang disediakan dapat dimanfaatkan dan ditanam secara optimal. Ia juga berharap masyarakat semakin memahami manfaat jangka panjang tanaman kehutanan dan ikut mendukung upaya penghijauan di Papua Barat. Jeffrey mengajak masyarakat memanfaatkan bibit yang tersedia tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, namun juga sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan memulihkan kawasan hutan secara berkelanjutan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Papua Barat mendapatkan perlindungan melalui sejumlah program dari PT Taspen. Perlindungan tersebut meliputi jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, serta jaminan kematian atau JKM selama peserta menjalankan tugas. Kepala PT Taspen Kantor Cabang Manokwari Dimas Aldi Saifuddin mengatakan program tersebut menjadi bentuk perlindungan bagi P3K selama masa kerja hingga berakhirnya perjanjian.
2: Iya, kalau dari P3K sendiri, kalau secara di Taspen itu yang ada di kita adalah jaminan hari tua yang dan JKK dan JKM. Jadi teman-teman P3K ini tertanggung di kami jaminan hari tuanya yang nantinya akan dikembalikan pada saat selesai kontrak dan saat aktif mendapat perlindungan dari JKK dan JKM. Jadi waktu bekerja itu sudah terlindungi seperti itu. Tapi nanti juga dari anak perusahaan kami Taspenet juga ada perluasan manfaat kepada Bapak Ibu P3K seperti itu.
1: Menurut Dimas, manfaat JHT nantinya dapat diterima oleh peserta ketika masa kontrak berakhir sesuai ketentuan, sedangkan JKK dan JKM memberikan perlindungan selama peserta masih aktif bekerja. P3K juga berpeluang memperoleh manfaat tambahan melalui Taspen Life dengan proses administrasi yang akan dibentuk oleh pihak Taspen. Ia berharap P3K maupun ASN dapat memahami hak dan manfaat kepesertaan sejak awal masa kerja. Pemahaman tersebut dinilai penting agar peserta tidak baru mengetahui hak perlindungannya setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari aparatur pemerintah. Dari SP Bintuni, menjaga tradisi restu leluhur sebelum pelabuhan Babo di Kabupaten Truk Bintuni dibangun. Reporter Dina Rianti akan melaporkan.
3: Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra Kabupaten Truk Bintuni terus mematangkan persiapan menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hingga Senin 10 Agustus 2026 siang, para anggota Paskibra masih menjalani latihan intensif di gelanggang Argo Sigemerai yang akan menjadi lokasi pelaksanaan upacara puncak. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Teluk Bintuni, Zawal Halim, turut meninjau langsung jalannya latihan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh anggota, khususnya pasukan 45, agar lebih kompak dan menunjukkan kemampuan terbaik saat bertugas.
4: Terbiasa dengan baris berbaris. Jangan sampai kita dinilai tidak lebih bagus dari mereka.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Kesbangpol Teluk Bintuni Hendrika Bajewal mengatakan, kesiapan Paskibra saat ini telah mencapai sekitar 90%. Dalam beberapa hari ke depan, latihan akan semakin intensif untuk menyempurnakan koordinasi antara pasukan pelajar dan pasukan pendukung dari unsur TNI Polri.
5: Maksimalkan lagi, karena ini ada gabung dengan pasukan 45-nya itu kita minta dari TNI Polri. Untuk pasukan 8 dan pasukan 17 dari SMA. Semuanya tidak pakai anak-anak SMA untuk pasukan 45-nya. Untuk pengukuhan, kita akan laksanakan di Women Center tanggal 15 Agustus dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kita ambil dari TNI Polri untuk pasukan 45 ini karena perekrutannya sistemnya online dan ada beberapa sekolah yang tidak ikut karena pada saat itu ada ujian sekolah. Jadi mereka langsung menyurati ke panitia bahwa mereka tidak mengirimkan anak-anak mereka untuk ikut seleksi. Banyak yang ini, tapi banyak juga yang gugur karena terkait tinggi badannya, terkait kesehatannya, semuanya. Jadi yang tersisa yang ini saja yang kita pertahankan. Iya, mengambil dari TNI Polri itu.
3: Sementara itu, Koordinator Pelatih Paskibraka dari Polres Teluk Bintuni Ibtu Jisman Panjaitan mengatakan cuaca menjadi faktor yang cukup mempengaruhi efektivitas latihan. Selain mengganggu jadwal, kondisi tersebut juga membuat tim pelatih harus mempertimbangkan kesehatan dan kebugaran para peserta.
0: Sebelum kita melaksanakan pelatihan, yang tentunya yang pertama itu kawasan kebangsaan, kita masuk dulu di situ, kemudian masalah baris berbaris, kita ini kan, setelah itu semua rampung, baru kita masuk ke latihan PBB. Dan sebelum kita melaksanakan pelatihan, kita haruskan anak-anak melaksanakan pemeriksaan kesehatan dulu, tensi dulu. Kalau memang dari medis sudah melaksanakan tensi, apabila itu memungkinkan baru kita laksanakan pelatihan. Petugas medis dari rumah sakit umum setiap harinya selama melaksanakan pelatihan, mereka bersama-sama dengan kita. Sehubungan dengan cuaca yang tidak mendukung, porsi latihannya kita kurangi. Kalau memang itu cuacanya memungkinkan, kita laksanakan latihan. Namun untuk pelaksanaan latihan, setiap hari kita laksanakan.
3: Dengan persiapan yang hampir rampung, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni optimis para anggota Paskibra dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadi bagian penting dalam suksesnya peringatan HUT ke-81.
6: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Programa 4 Produksi RRI Manokwari.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang

kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Nah, Pak Cimace, memang di Manokwari ini senjanya memang diakui sangat-sangat-sangat-sangat indah sekali. Dan di Manokwari juga, ini Mance Kartika, melihat-lihat ya, banyak sekali sekarang yang menjual kukusan umbi-umbian. Dan sekarang ini, kembali ke umbi Nusantara menjadi langkah nyata memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Di tengah tantangan perubahan iklim di Indonesia ini, pertumbuhan penduduk serta dinamika pasokan pangan global, Indonesia kembali diingatkan pada kekayaan yang selama ini ada di sekeliling kita ya, yaitu aneka umbi-umbian lokal. Seperti singkong, ubi jalar, talas, ganyong, garut, hingga gembili bukan sekedar tanaman tradisional yang pernah memenuhi meja masyarakat, tetapi juga sumber pangan yang memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Jadi beragam jenis umbi tersebut tumbuh di hampir seluruh wilayah Indonesia dan telah menjadi bagian dari budaya pangan masyarakat jauh sebelum beras mendominasi pola konsumsi. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai salah satu strategi menjaga ketahanan pangan nasional. Nah, diversifikasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan beras sebagai makanan pokok, melainkan memperluas pilihan sumber karbohidrat agar masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas saja nih, Pak Cimace. Jadi

0: langkah ini dinilai penting karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Sehingga ini juga bagus sekali untuk dimanfaatkan. Berbagai jenis umbi ini mampu tumbuh di lahan kering, relatif tahan terhadap kondisi cuaca yang berubah, serta memiliki nilai gizi yang tidak kalah dengan sumber karbohidrat lainnya. Nah, Kementerian Pertanian juga menilai memanfaatkan pangan lokal menjadi bagian penting dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan pangan, pengembangan umbi lokal juga membuka peluang ekonomi bagi petani dan pelaku usaha. Nah, kini singkong dan ubi tidak lagi hanya diolah menjadi panganan tradisional, tetapi telah berkembang menjadi tepung mokaf, mie, roti, biskuit, dan camilan sehat hingga berbagai produk olahan bernilai tambah. Sehingga inovasi tersebut memberi peluang bagi UMKM untuk menciptakan produk yang mampu bersaing di pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor seperti gandum ya pacemaci. Dan kembali mengenal dan mengkonsumsi umbi Nusantara bukan berarti melangkah mundur, melainkan mengambil pelajaran dari kearifan lokal untuk menjawab tantangan masa kini. Ketika setiap daerah mampu mengembangkan pangan sesuai potensi wilayahnya, ketahanan pangan nasional akan semakin kuat karena bertumpu pada keberagaman. Jadi bukan pada satu komoditas semata, namun di tengah berbagai tantangan global, ternyata kekayaan pangan lokal Indonesia menjadi modal berharga untuk mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh penjuru negeri. Jadi pacemace, bisa saja pacemace, kalau Mace Kartika sendiri sekarang kembali ke menu kukusan, yaitu isinya jagung, ada talas, ada kentang, ada umbi ungu, kadang talas, jadi beraneka ragam. Jadi Mace Kartika selang-seling dan tidak lupa menambahkan protein dari telur lokal juga. Jadi itu sarapan sehat, kita juga hemat, sehat juga, bonusnya kenyangnya lama. Jadi bisa buat diet juga ya sebenarnya. Pacemace bisa mencobanya untuk menu sarapan pagi hari ini.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
2: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja, semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Ileh, makane Pak. Musica na convent.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.